0: asal-usulnya dari luar angkasa, kandungan kimia yang unik, serta kelangkaan alamiahnya menjadikan meteorit bukan hanya benda koleksi bernilai tinggi, tetapi juga objek riset ilmiah yang sangat berharga dalam memahami asal-usul tata surya. Namun ketertarikan manusia terhadap meteor bukanlah hal baru. Sejak ribuan tahun silam, benda langit ini telah memikat perhatian berbagai peradaban karena keunikannya, kekuatannya, dan kandungan logam langkanya. Dalam catatan sejarah, meteorit bahkan telah dimanfaatkan secara nyata. Salah satu contoh paling ikonik dari penggunaan meteorit dalam sejarah manusia datang dari Mesir kuno, tepatnya pada masa pemerintahan Tutankhamun atau Fir'aun sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Di dalam makam megahnya yang ditemukan utuh oleh arkeolog Inggris Howard Carter, tersembunyi sebuah belati misterius yang berbeda dari benda logam lainnya pada masa itu. Belati ini tidak berkarat, sangat tajam, dan memiliki warna kemilau logam yang mencolok. Hasil analisis laboratorium modern mengungkap bahwa bilah belati tersebut mengandung nikel dalam kadar sangat tinggi, bersama dengan kobalt dan besi murni. Komposisi khas yang hampir tidak ditemukan pada logam bumi, tetapi umum dijumpai pada meteorit besi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa belati tersebut memang dibuat dari logam meteorit yang jatuh ke tanah Mesir ribuan tahun lalu, lalu diolah oleh pandai besi kuno menjadi senjata kerajaan. Fenomena ini bukan milik Mesir saja. Ratusan tahun kemudian dan ribuan kilometer jauhnya, pada masa dinasti Zhou dan Han di Tiongkok kuno, logam dari meteorit kembali muncul dalam bentuk yang sakral. Sejarah mencatat adanya pedang upacara dan perisai kerajaan yang diyakini terbuat dari bahan logam yang tidak lazim. Penelitian ilmiah modern terhadap beberapa artefak dari makam bangsawan Tiongkok mengungkap bahwa sebagian dari senjata ini juga dibuat dari logam meteorit. Beberapa pedang meteorit ditemukan dalam kondisi utuh, dengan hiasan ukiran halus, inkrustasi emas, serta simbol kekaisaran, menunjukkan bahwa benda ini hanya diperuntukkan bagi kalangan elit rohani dan penguasa tertinggi. Menariknya, jejak penggunaan logam meteorit sebagai senjata suci juga ditemukan jauh di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia. Pada tahun 2005, sebuah penelitian kolaboratif antara ilmuwan dari Indonesia dan Jepang mengungkap temuan luar biasa dari koleksi Museum Nasional Indonesia. Sebuah keris kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-14, pada masa Majapahit. Analisis spektrometri terhadap bilah keris tersebut menunjukkan kandungan nikel tinggi, indikasi kuat bahwa bahan dasarnya adalah logam meteorit. Berdasarkan kajian geologis dan sejarah lokal, meteorit tersebut diduga berasal dari jatuhan benda langit di wilayah Prambanan. Dan kemungkinan telah dimanfaatkan oleh para empuh Majapahit atau pandai besi spiritual yang dianggap sakti untuk menempa keris pusaka. Keris bukan hanya senjata tradisional, melainkan lambang status, warisan spiritual, dan simbol kosmos dalam budaya Jawa. Penggunaan logam meteorit pada keris tersebut menunjukkan bahwa manusia Nusantara kuno juga memahami nilai dan keistimewaan logam dari angkasa, menjadikannya bagian dari warisan budaya yang menghubungkan langit dan bumi, kekuatan dan kepercayaan, sains dan spiritualitas.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: saat ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.
0: Ibu siapa ini?
1: Ibu Eli.
0: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
1: Di Panjaitan, di Lumajang.
0: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu base trofit. Boleh tahu sebenarnya keluhannya Ibu apa?
1: Dari dulu sih keluhannya sakit lambung. Sakit

0: lambungnya tuh udah lama sekali, udah berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan. Ya udah ke medis sudah sembuh, iya sih, ya sembuh. Nanti kena makanan apa sakit lagi. Jadi sampai bingung saya. Ya sakit ya sembuh. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa tuntas sembuhnya.
1: Itu keluhan yang pada kondisi terparah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
0: Jadi kadang itu saya kalau sudah sakit, misalnya kayak kena makanan sesuatu, itu badan saya tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak mau pingsan. Perut saya nggak terasa sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa. Sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
1: Ini menariknya, Ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa?
0: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Bestrofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotik, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh. Ya berarti dari ini herbal ini.
1: Pada saat menggunakan Bestrofit ini, apa betul Ibu tidak menggunakan produk yang lain?
0: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Bestrofit. Siapa tahu ya, sembuh. Jadi sebelum makan, itu saya minum satu hari tiga kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis. Dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis, ini saya mau beli lagi.
1: Baik Ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Bestrofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi Ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Bestrofit yang memang sangat ampuh. Dan memang spesial produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah Ibu, dari pengalaman Ibu ini, Ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan Ibu setelah mengkonsumsi Bestrofit ya?
0: Iya, ya. Jadi saya yakin minum ini, soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Bestrofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya ya.
1: Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi Ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
0: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Bestrofit. Bestrofit ini khusus untuk lambung.
1: Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman Ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Ibu, sampai jumpa Bu.
2: Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso Pangsit Pakde Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso Pangsit Pakde Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: bareng di Fossil Ultimate Multimedia ada Vivi Artika New Kendedes.
1: Banyak yang request lagu tatu ya?

0: minggir. Cah ganteng banget. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas jengonu, Mbak.
3: Pas gede, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Oh, iya to. Ngendi ku Mbak nggone, Mbak?
3: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis, Mbak. Cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
6: Poe ayeuna teh Ibu bade belanja bayem, jeroan jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
5: Loh, inget, Bu. Kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naik. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
6: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna, Ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingetnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal jeung sajabana.
5: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carapai wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Jaya. Kalau aku mencintaimu.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak.
1: Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Dedi.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Dedi.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Dedi.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-187 ini, didukung oleh para pemain, Dizar Sponsen sebagai Kida Malang, Ai sebagai Tali-Tali, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni bermaksud membawa Arya Kamandanu ke desa Kamirahan, ke rumah seorang ahli obat yang bernama Nyai Tumpak Seti. Kuda yang mereka tunggangi lenyap di balik tikungan kecil. Sementara itu Kida Malang dan anak gadisnya masih berdiri mengawasi di pelataran Candi Palah Panataran. Sesaat lamanya mereka memandangi tikungan bukit.
4: Ya, mudah-mudahan saja luka Tuan Kamandanu bisa disembuhkan. Apa yang kau lihat Tali-Tali?
5: Mereka orang-orang yang baik hati, Ayah.
4: Ya, mereka sudah pergi.
5: Benar, Ayah. Mereka hanya singgah sebentar. Tapi kehadiran mereka yang hanya sebentar itu telah meninggalkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Sesuatu yang terasa sejuk di hati saya.
4: Oh, apa maksudmu, Tali-Tali?
5: Jarang kita menemui orang-orang seperti mereka itu, Ayah. Mereka berani berkorban untuk orang lain.
4: Iya. Mereka tidak seperti ayahmu ini. Terus terang aku ini merasa malu, Tali-Tali.
5: Ayah tidak perlu berkecil hati.
4: Kau tidak perlu menghibur aku. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang tua kurang mawas diri. Mereka hanya mencari gampangnya saja. Mereka tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Mereka hanya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Dan mereka mulai mencampakkan satu persatu nilai-nilai kehidupan yang lebih luhur.
5: Kalau saja Tuan Kamandanu dan Sakawuni tinggal lebih lama di desa gurun-gurun ini, tentunya kita bisa belajar banyak dari mereka, ya.
4: Iya, tentu saja. Tapi sekarang mereka sudah pergi.
5: Saya sama sekali tidak menyangka, Ayah. Seorang gadis cantik seperti Sakawuni ternyata bisa dengan mudah membuat Ki Surabaya tidak berkutik. Saya merasa terharu dan bersyukur. Saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Kalau Ki Surabaya menganggap diri saya sama halnya dengan 4 kerosa sawah atau 3 ekor lembu, maka Sakawuni menganggap diri saya seperti halnya seorang manusia, manusia seutuhnya.

0: Dengan perasaan haru, Ki Damalang mengusap rambut anak gadisnya. Tali-tali mendekap dada ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Selama ini dia sering ditinggal berjudi. Dia merasa tidak pernah diperhatikan. Dan tiba-tiba dia merasa mempunyai seorang ayah lagi.
1: Ayah, ayah jangan berjudi lagi. Ayah jangan sering pergi meninggalkan kamu.
2: Oh, tidak, tali-tali. Tidak, Nduk. Ayahmu sudah sadar sekarang. Nah, mari kita pulang. Kasihan ibumu di rumah.

0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Mungkin pohon inilah yang dimaksudkan Kidamala.
1: Pohon ini ukurannya sangat besar.
0: Kau tahu pohon apa ini namanya?
1: Kalau tidak salah, pohon waru.
0: Iya, benar, Kamandanu. Kita sudah sampai di Sungai Tempuran Pitu. Lihat, lihat di sebelah sana.
1: Iya, aku melihat bangunan Candi Lawang Bentar di balik pohon-pohon bambu.
0: Kalau begitu, setelah menyeberangi sungai ini, kita akan tiba di desa Kamirahan. Menurut Kidamalang, rumah Nyai Tumpak Sekti tidak jauh letaknya dari Candi Lawang Bentar. Ayo, Kamandanu, kau naik saja ke atas kuda.
1: Dan kau?
0: Kau tidak perlu memikirkan aku. Tentu saja aku yang akan menuntun kuda ini. Kukira sungai ini tidak terlalu dalam. Ah, sudahlah. Jangan cerewet. Nanti kalau kau banyak tanya, aku lempar ke tengah-tengah sungai. Sudahlah. Ayo cepat naik.
1: Hati-hati, Sakawuni.
0: Kau yang harus hati-hati. Kau sedang sakit. Dan lagi aku bisa mengurus diriku sendiri.

0: Arya Kamandanu duduk di atas punggung kuda, sementara Sakawuni menuntun binatang itu berjalan di sela-sela batu-batuan. Sungai itu tidak dalam, tapi arusnya cukup deras. Beberapa kali Sakawuni hampir saja terjatuh, terpeleset batu-batuan sungai yang licin berlumut.
1: Pakaianmu basah, Sakawuni.
2: Tentu saja basah, karena aku yang harus menuntun kuda ini menyeberangi sungai. Ayolah, Kamandanu. Kau duduk agak ke belakang. Aku akan naik. Kamandanu, kenapa kau tidak mau berpegangan? Pegang saja pinggangku, supaya kau tidak jatuh di jalan.
1: Kau tidak marah kalau aku memeluk pinggangmu dari belakang?
2: Goblok. Aku tidak menyuruhmu memeluk pinggangku. Aku menyuruhmu berpegangan supaya tidak jatuh. Kau tahu kan artinya berpegangan?
1: Iya, aku tahu. Baiklah. Apakah begini sudah cukup, Sakawuni?
2: Terserah. Yang penting kau tidak jatuh. Hiya! Hiya!

0: Mungkin ini rumahnya Kamandanu.
1: Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam.
0: Iya.
1: Sepi sekali.
0: Tapi jelas ini rumahnya. Kidamalang mengatakan bahwa rumahnya itu Tumpak Seti letaknya di sebelah timur Candi Lawang Wentar. Dan kita sudah memeriksa keadaan di sekitar Candi Lawang Wentar. Tak ada rumah lagi selain rumah ini.
1: Aku mendengar langkah-langkah di dalam.
0: Ada apa? Siapa kalian? Namaku Sakawuni. Kami datang dari jauh. Mau apa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Nyai Tumpak Seti. Apakah di sini rumahnya?
2: Ya, akulah Nyai Tumpak Seti.
0: Oh, aku mendengar kabar bahwa Nyai adalah seorang ahli obat-obatan. Nyai adalah seorang tabib.
2: Ya, memang. Aku seorang tabib. Ada apa dengan temanmu itu? Apakah dia sakit?
0: Dia terluka. Kami datang kemari untuk minta pertolongan Nyai.
2: Baiklah. Ayo masuk. Ayo masuk saja.

0: Iya, iya ya. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu ini. Nampaknya keadaannya tidak begitu menggembirakan.
1: Iya.
0: Dia terkena pukulan tenaga dalam. Aku tahu. Dan pukulan yang mengenai lambung kirinya mengandung racun yang hebat sekali. Pantas kalau Kidamalang tidak sanggup mengobatinya. Ya, aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya.
1: Kabarnya Nyai Tumpak Sekti adalah ahli racun yang terkenal.
0: Memang, aku kenal bermacam-macam racun. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri temanmu ini bukan racun sembarangan. Racun ini sangat berbahaya. Racun itu tidak seperti racun yang dimiliki ular ataupun binatang-binatang lain yang berbisa. Racun itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat.
1: Lalu bagaimana, Nyai? Apakah Nyai masih sanggup mengobatinya?
0: Ya, aku akan berusaha. Tapi ingat, aku belum tentu berhasil. Aku bisa saja gagal. Tapi seandainya gagal, aku jamin hal itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Hanya mungkin, ya, mungkin kedua belah kakinya akan lumpuh seumur hidupnya.

0: yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: kalian tidak usah cemas. Aku toh belum tentu gagal. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh seperti sedia kala.
1: Iya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih.
0: Tapi aku membutuhkan waktu paling tidak 7 hari untuk mengobati luka-luka temanmu ini. Apakah kalian sanggup tinggal di rumahku ini selama 7 hari?
1: Bagaimana, Kamandanu?
2: Kalau memang hal itu merupakan persyaratan, kukira sebaiknya kita menurut saja, Sakawuni.
1: Iya, kalau begitu, baiklah, Nyai. Kami akan tinggal di rumah Nyai selamanya.

0: aku sungguh-sungguh tidak menduga. Kukira seorang ahli obat-obatan semuanya adalah orang tua. Rupanya ada juga seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu?
1: Kau ini sedang berbicara tentang apa, Sakawuni?
0: Kau jangan berlagak tidak tahu. Kau memang orang lugu. Tapi kau pasti mengerti apa yang baru saja kukatakan. Aku mengatakan bahwa Nyai Tumpak Seti itu adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Nah, bagaimana pendapatmu? Kau tidak perlu malu, Kamandanu. Katakan saja bahwa kau setuju dengan pendapatku. Benar kan? Ayo, kau harus mau mengatakannya.
1: Kau ini aneh-aneh saja, Sakabuni. Aku harus mengatakan apa?
0: Katakan bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Kukira umurnya belum mencapai 30 tahun. Nampaknya dia awet muda. Tubuhnya masih berisi. Kukira dia adalah seorang wanita yang cukup menggairahkan. Kamandanu?
1: Ada apa?
0: Sobel. Kau masih juga pura-pura bodoh. Pura-pura linglung. Padahal sebenarnya kau mengakui bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang wanita yang cantik, ya kan?
1: Sakawuni, kita datang kemari untuk minta pertolongannya. Kita tidak boleh mempermasalahkan apakah dia cantik atau tidak. Yang penting dia itu menguasai ilmu pengobatan dan bersedia mengobati luka-lukaku ini.
0: Aku yakin kau akan segera sembuh. Atau malah sebaliknya, kau tidak akan sembuh-sembuh. Dan dia akan mengobatimu terus-menerus. Dan selamanya, kau akan tinggal di sini.
1: Kau jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa tersinggung nanti.
0: Kau takut menyinggung perasaannya, ya?
1: Kita masih mengharapkan pertolongannya.
0: Ya sudah. Aku tidak apa-apa kok. Kau mau sembuh atau tidak, bukan urusanku. Kau mau menganggap Nyai Tumpak Seti itu wanita cantik atau jelek, juga bukan urusanku. Sudah, aku mau tidur.
2: Pagi mulai merekah.

0: Bola matahari masih berwarna merah. Berkas-berkas cahayanya masih lemah. Dari jauh nampak puncak gunung Kelut disabut awan. Angin gunung yang dingin mengalir turun membawa kabut tipis. Arya Kamandanu masih terlelap di atas pembaringannya. Sakawuni menutup pintu sebelum kemudian melangkah ke halaman. Tangannya bergerak memungut daun bambu kering yang mengotori rambutnya. Kemudian dia memandang puncak Candi Lawang Wentar yang mulai bercahaya. Dia mendesah sebelum kemudian melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Gadis itu terus berjalan di jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi aneka pohon perdu. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Di depannya muncul seorang wanita cantik dari balik tanaman perdu. Tangan wanita itu mencincin sekeranjang daun-daunan. Wanita itu kemudian tersenyum padanya.
1: Kau sudah bangun, Sakawuni?
2: Iya. Aku biasa bangun pagi. Bagaimana temanmu?
1: Dia masih tidur.
2: Dia memang pemalas.
1: Jangan begitu. Temanmu itu dalam keadaan sakit. Lebih baik dia banyak istirahat.
2: Bagaimana? Apakah kalian bisa tidur pulas malam?
1: Iya. Kami tidur pulas sekali.
2: Rumahmu sangat nyaman untuk istirahat.
1: Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang lebih nyaman. Rumahku hanya sederhana saja.
2: Ayo, Sakawuni, bantulah aku memetik daun-daunan ini.
1: Apakah daun-daun ini untuk ramuan obat-obatan?
2: Iya. Ada beberapa jenis daun-daunan yang tumbuh di sekitar tempat ini yang bisa dijadikan ramuan obat-obatan. Nah, seperti ini misalnya, daun ruyung. Atau daun belalang merah. Atau daun bangi. Tiga macam daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gigitan binatang-binatang berbisa seperti ular atau kalajengking.
1: Oh iya.
2: Ayo, Sakawuni, bantu aku memetik daun-daunan ini.
1: Kau tinggal bersama siapa di rumahmu?
2: Aku tinggal sendirian saja.
1: Kenapa?
2: Kau tidak mempunyai suami?
1: Iya, aku pernah mempunyai suami. Tapi rupanya kami tidak cocok. Kami lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Suamiku itu masih anak kepala desa Kamirahan. Dia masih terlalu muda.
2: Sayang sekali. Kukira suamimu itu kurang bijaksana.
1: Apa maksudmu?
2: Ya, di samping kurang bijaksana, kukira bekas suamimu itu seorang laki-laki yang bodoh.
1: Apa maksudmu, Sakawuni?
2: Kukira hanya seorang laki-laki yang bodoh yang mau bercerai dengan istrinya yang mempunyai wajah cantik seperti Nyai Tumpak Seti.
1: Kau, Sakawuni, kau masih terlalu muda. Dan lagi, aku bukanlah seorang wanita yang terlalu istimewa. Mungkin saja suamiku itu mempunyai pandangan yang lain yang melebihi aku. Dia seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, dunia seorang laki-laki jauh lebih luas dibandingkan dunia kaum wanita.
2: Masa begitu?
1: Aku tidak setuju.
2: Walaupun seorang perempuan, kukira duniaku cukup luas. Aku bisa pergi kemana saja. Duniaku seluas cakrawala.
1: Ya, kulihat kau memang agak berbeda dengan gadis-gadis lain.
2: Aku ini sangat mendambakan kemerdekaan. Aku tidak ingin menjadi katak dalam tempurung. Aku ingin bebas. Sebebas burung-burung yang terbang di udara. Sebebas angin yang bertiup sepanjang musim.
1: Sakawuni, apa muka sebenarnya Arya Kamandanu?
2: Apa?
1: Kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu saudara tuamu, kakakmu sendiri. Apakah benar bahwa Arya Kamandanu itu adalah kakakmu sendiri?
2: Iya, memang. Dia itu kakakku sendiri.
1: Ada apa?
2: Tidak. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi sepertinya dia bukan saudara tuamu. Kukira dia lebih tepat menjadi kekasihmu, atau pacarmu, atau suamimu.
1: Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu.
2: Kukira daun-daun ini sudah cukup banyak. Apakah masih juga kurang?
1: Ya, kukira sudah cukup. Sekarang mari kita pulang.
2: Lihat, semua jenis daun-daunan ini sudah kuramu dengan baik. Sekarang aku akan mengobati luka temanmu itu.
1: Ya, silakan.
2: Aku akan menunggu di sini.
1: Tidak bisa, Sakawuni. Kau jangan menunggu di sini. Kau harus pergi.
2: Hah? Apa? Aku harus pergi. Maksudku, kau jangan berada di ruangan ini. Aku harus memborehi tubuh temanmu dengan ramuan daun-daunan ini. Aku juga akan mengurut seluruh tubuhnya sampai merata. Dan aku tidak biasa bekerja dengan ditunggui seseorang. Maksudku, kau boleh berjalan-jalan di luar. Ya, pergilah kemana kau suka. Nanti setelah selesai, kau boleh kembali lagi ke rumah ini.
3: Mengapa harus begitu?
2: Tapi baiklah, terserah kau saja. Aku akan pergi. Kalau perlu, aku tidak akan kembali lagi.
4: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
5: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
4: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
6: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

kira aku tidak tahu. Aku pun seorang wanita. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Nyai Tumpak Sekti. Pasti. Pasti. Kau hanya ingin berdua saja dengan Kamandanu. Aku tahu wanita macam apa kau sebenarnya. Kamu menggoda laki-laki.

0: Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus menerus melaju di atas jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi semak-semak belukar. Wajah gadis Tanipala itu nampak kesal sekali. Dia terus mengaburkan kudanya ke arah Candi Lawang Wentar. Tak lama kemudian dia telah sampai di halaman candi. Bangunan candi itu nampak angker. Dia berdiri di atas lereng bukit bagaikan seekor makhluk purba yang terkena pengaruh sihir sehingga tidak berdaya lagi. Setelah menempatkan kudanya di bawah pohon, Sakawuni segera melompat ke arah tangga candi. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di dalam ruangan candi Lawang Wentar.
1: Terus terang, aku tidak suka melihat sikapnya itu Mpak Seti. Aku tidak percaya dia adalah seorang tabib yang hebat. Dia lebih tepat menjadi seorang perempuan yang senang berpetualang dengan cintanya. Dia memang cantik. Dia pantas memperoleh perhatian yang khusus dari laki-laki. Aku yakin bahwa dia hanya ingin menyingkirkan aku. Dia ingin berbuat sesuatu dengan Kamandanu tanpa sepengetahuanku. Akal tulus. Ya, semua itu tergantung pada Kamandanu sendiri. Tapi sepertinya Kamandanu bukan tergolong laki-laki yang mudah dirayu wanita. Sepertinya dia cukup tabah mendapat godaan. Tapi siapa tahu, Kamandanu juga seorang laki-laki. Dan Nyai Tumpak Seti adalah seorang perempuan cantik. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam satu ruangan tertutup. Apa saja bisa terjadi jika seorang laki-laki dan seorang wanita berada di dalam ruangan tertutup. Wah, kurang ajar. Aku menyesal telah datang ke desa Kamirahan. Aku menyesal telah membawa Arya Kamandanu ke rumahnya itu Pak Seti. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak terlena oleh rayuannya itu Pak Seti. Tapi ada apa dengan diriku ini? Ada apa denganmu Sakawuni? Mengapa kau menjadi gelisah tak menentu? Mengapa hatimu menjadi panas? Mengapa kau menjadi belingsatan sendiri? Apa yang sedang kau alami sekarang ini, Sakawuni? Apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu ada apa dengan diriku ini.

0: Sisi-sisiään.
1: Sakit. Iya, sakit.
0: Sakit sekali?
1: Iya, sakit sekali. Oh, sakit sekali.
0: Iya, cukup. Untuk tahap pertama cukup. Kau harus diurut 6 kali lagi. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaring dan kendorkan urat sarafmu. Jangan tegang. Jangan begitu. Kau harus terlentang. Nah, sekarang aku akan memborek seluruh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Ramuan daun-daunan ini sangat sedap, bukan?
1: Iya. Baunya wangi sekali.
0: Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini bisa menyembuhkan luka-lukamu. Nah, mari. Aku akan memborehi mulai bagian dada dan perutmu. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya dingin. Seperti diguyur dengan air pegunungan.
0: Tulang dadamu bagus sekali. Dan otot-ototmu sepertinya terlatih dengan baik. Aku tahu, kau pasti pernah belajar ilmu kanuragan. Apakah kau seorang pendekar?
1: Aku hanyalah seorang pengembara. Aku biasa berjalan jauh dan hidup dalam dunia kekerasan.
0: Iya, semua itu bisa dilihat dari pandangan matamu. Pandangan matamu berkilat-kilat seperti ingin selalu menentang bahaya. Tapi suatu ketika, pandangan matamu berubah menjadi lembut. Kau pastilah seorang laki-laki yang perasa.
1: Aku tidak melihat Sakawuni.
0: Dia sedang pergi.
1: Kemana?
0: Mungkin dia jalan-jalan di luar. Pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Mungkin dia mencari udara segar di luar sana.
1: Kasihan gadis itu.
0: Apakah benar kau saudara tuanya?
1: Bukan. Kami hanya teman seperjalanan. Dia pun senang sekali pergi mengembara. Sudah beberapa kali dia menolongku. Dia gadis yang baik.
0: Iya. Menurut pendapatku juga begitu. Dia gadis yang cukup baik. Kau menyukainya?
1: Apa maksudmu?
0: Kau seorang laki-laki yang baik. Dan dia pun seorang gadis yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi.
1: Aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Dia kuanggap seperti adikku sendiri.
0: Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai seorang kakak.
1: Gadis itu kadangkala tidak bisa aku mengerti. Dia kadangkala menjadi brutal sekali. Kata-katanya kasar. Tindakannya juga kasar dan brutal. Orang tidak boleh salah sedikit. Aku harus berhati-hati jika berbicara dengannya. Kalau sampai salah, dia langsung saja mendamprat. Memaki-maki seenak perutnya sendiri. Tapi, ya, hal itu tidak pernah kumasukkan ke dalam hati. Aku tahu, pada dasarnya dia adalah gadis yang baik.
0: Dia senang bersandiwara di depanmu, Kamandanu.
1: Bersandiwara?
0: Iya. Dia sering marah-marah padamu. Dia sering memaki-maki, mendampratmu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah sandiwara belaka. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang sesungguhnya, Kamandanu.
1: Kukira tidak. Kukira dia seorang gadis yang jujur.
0: Kau benar. Dia memang gadis yang jujur. Tapi sejujur-jujurnya seorang gadis, dia akan bersandiwara bila sedang jatuh cinta.
1: Aku tidak sependapat denganmu. Kukira penilaianmu itu tidak benar.
0: Aku seorang wanita, Kamandanu. Aku bisa membaca tulisan-tulisan di dalam hatinya. Ya, karena aku juga seorang wanita.
1: Sudahlah. Jangan sampai Sakawuni mendengar. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa marah sekali.
0: Apakah dia marah atau tidak, tergantung dari sikapmu, Kamandanu. Kalau kau menanggapinya secara baik, menyambut uluran cintanya, ya, kukira justru dia akan merasa bahagia sekali.
1: Sudahlah, aku tidak mau lagi bicara soal ini. Aku hanya kasihan melihat gadis itu. Dia masih muda, dia juga cantik dan berani. Tapi sepertinya dia kekurangan sesuatu. Sepertinya dia mendambakan sesuatu.
0: Percayalah padaku, Kamandanu. Dia memang kekurangan sesuatu. Dia kekurangan cinta. Percayalah. Dia memang mendambakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah cintamu.
1: Apakah kau sudah selesai memborek tubuhku?
0: Iya, sudah.

0: Eyang, Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Selesai memporeh tubuh Arya Kamandanu dengan ramuan daun-daunan, Nyai Tumpak Seti segera pergi ke belakang. Dia mencuci perabotan yang berupa kuali-kuali tanah untuk tempat obat-obatan di sebuah pancuran kecil. Sementara itu, Arya Kamandanu jatuh tertidur dengan pulas sekali. Dia terbangun menjelang sore hari. Dia segera duduk begitu melihat Nyai Tumpak Seti masuk sambil membawa sepanci kecil bubur santan.
4: Makanlah, Kamandanu. Aku membuat bubur santan dan gula merah sedikit untukmu. Makanlah, supaya perutmu tidak kosong.
5: Oh, aku belum melihat Sekawuni. Kemana dia?
4: Iya, seharusnya dia sudah kembali.
5: Apakah dia tidak mengatakan mau kemana?
4: Tidak. Sudahlah, kau tidak perlu merisaukannya.
5: Aku khawatir dia akan mendapat bahaya. Gadis itu sangat brutal dan berani.
4: Sudahlah. Lebih baik sekarang ini kau makan. Soal Sakawuni, biarlah aku yang akan mencarinya.

0: Arya Kamandanu menuruti kata-kata seorang dukun cantik yang sekarang ini sedang merawat luka-lukanya. Dia sekarang makan bubur santan dengan lahap. Nyai Tumpak Seti segera keluar setelah menutup pintu rumahnya. Wanita berwajah cantik itu bergegas melangkah di atas jalan setapak. Senja semakin turun. Cahaya matahari berwarna kemerah-merahan. Nyai Tumpak Seti terus melangkah di jalan setapak yang kanan-kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis hutan. Mendadak telinganya mendengar derap langkah kuda yang semakin lama semakin dekat. Semula dia mengira Sakawuni yang datang, tapi ternyata bukan. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang laki-laki berbadan tegap dan bercambang lebar.
1: Hah, kebetulan sekali, Nyai. Sebenarnya saya bermaksud ke rumah Nyai, tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini.
2: Siapa kau? Dan mau apa kau datang ke rumahku?
1: Saya sekarang bekerja pada Tuan Balunghura. Saya abdinya.
2: Iya. Kau pasti diutus tuanmu.
1: Benar, Nyai. Saya disuruh menjemput Nyai Tumpak Seti.
2: Menjemput aku?
1: Iya, Nyai. Tuan Balunghura ingin bicara dengan Nyai. Sekarang beliau menunggu di rumahnya.
2: Aku bukan lagi istrinya. Mengapa dia masih mengharap kedatanganku?
1: Soal itu, saya tidak tahu, Nyai. Mungkin Nyai lebih tahu. Saya hanya seorang abdi.
2: Baiklah. Katakan pada Kakang Balunghura, katakan pada tuanmu itu bahwa aku tidak bersedia datang ke rumahnya.
1: Tapi Nyai, Tuan Balunghura berpesan agar saya segera membawa Nyai ke rumahnya sekarang juga.
2: Katakan saja bahwa aku tidak senang dipaksa. Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke rumahku.
1: Kalau begitu, baiklah Nyai. Saya akan sampaikan kata-kata Nyai pada Tuan Balunghura.
2: Katakan pada Kakang Balunghura, jangankan dia hanya anak kepala desa, sekalipun dia anak Raja Kediri, dia tidak bisa memanggil orang semau-maunya. Kakang Balunghura, rupanya dia ingin menyambung cerita lama. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Kami memang tidak cocok. Kami bukan pasangan yang serasi. Dia seorang anak pejabat desa, sedangkan aku warga desa biasa. Sudahlah, aku tidak mau lagi memikirkan soal itu. Pengalaman yang dulu sudah terlalu pahit. Aku tidak ingin mengalaminya lagi.

sudah menjadi malam. Tempat ini sungguh menyeramkan. Tapi di samping menyeramkan, tempat ini sebenarnya juga sangat menentang.

0: terkejut sekali.
1: Ah, kira siapa?
0: Kiranya kau, Nyai Tumpang Setih.
1: Hari sudah malam. Mengapa kau belum pulang juga, Sakawuni?
0: Apakah kau sudah selesai mengobatinya?
1: Ya, sudah. Sudah sejak tadi.
0: Oh, kalau belum selesai, selesaikan saja. Aku sanggup menunggu di sini. Sehari, dua hari, tiga hari. Aku bahkan sanggup menunggu di sini 40 hari lamanya.
1: Ah, jangan begitu, Sakawuni. Ayolah pulang. Arya Kamandanu sudah cemas menunggu kedatanganmu.
0: Tidak. Lebih baik kau pulang sendiri. Aku lebih senang tinggal di ruangan candi ini. Aku mau tidur di sini saja.
1: Rupanya kau marah padaku, Sakawuni.
0: Hah? Marah? Apa alasannya aku harus marah padamu?
1: Aku juga seorang wanita seperti kau, Sakawuni. Aku tahu hatimu sedang dibakar cemburu.
0: Kau jangan menuduh sembarangan, Nyai Tumpak Setih. Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak peduli dengan kalian. Aku cukup senang dan bahagia hidup dengan caraku sendiri. Aku ini orang bebas. Aku tidak butuh ikatan apa-apa.
1: Cemburu? Nyai Tumpak Setih, kau tidak perlu takut padaku. Arya Kamandanu itu bukan apa-apaku.
0: Aku memang telah berdusta. Dia bukan saudara tuaku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kau suka padanya, kau boleh mengambilnya kapan saja.
1: Sakawuni, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang ini. Aku dapat mendengar degup jantungmu yang menyanyikan lagu-lagu tentang cemburu.
0: Nyai Tumpak Setih, aku justru akan marah padamu kalau kau tidak segera pergi.
1: Sabar, Sakawuni. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham.
0: Pergi kau!

0: Suara bentakan Sakawuni terdengar lantang memenuhi ruangan Candi Lawang Wendar. Nyai Tumpak Seti seketika terdiam. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Apakah Nyai Tumpak Seti akhirnya bisa membujuk Sakawuni agar mau kembali ke rumahnya? Dan bagaimana dengan Balung Hura, bekas suami Nyai Tumpak Seti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
4: Wah, gampang itu, bos. Oh,
3: kamu tahu, Rin?
4: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
3: Toili HC?
4: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, Nemtek, Prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
3: Loh, kok lengkap banget ya?
4: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
3: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
4: Si bos bisa aja.
3: Ada ya?
4: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
3: Wah, sialan kamu.
4: Iya, bos.
5: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, nemtek, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitman 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitman sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitman: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
7: Dapatkan Fitman. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: udah siap begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
2: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
2: Nih, coba.
3: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Serahkan alat salat, bayar tunai.
1: Bagaimana saksi sah?
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyolong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan ndang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja kita-kita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi ya aja timbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nerno, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toyili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toyili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa, Nokayu? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, mbak. Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol lho. Ora ngrasa kena apa, awake pada lara, pada pegel kabeh kaya kie. Loh mbak, kaya kue aja dideleng nato kok mbak, diobati yo. Hati-hati lho, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane lho mbak. Halah, malah medeni.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaxy

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Saat ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
3: Kabar baik.
2: Ibu siapa ini?
3: Ibu Eli.
2: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
3: Di Panjaitan, di Lumajang.
2: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu base trofit. Boleh tahu sebenarnya keluhannya Ibu apa?
3: Dari dulu sih keluhannya sakit lambung. Sakit lambungnya tuh udah lama sekali. Udah berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan. Ya udah ke medis sudah. Sembuh iya sih, ya sembuh. Nanti kena makanan apa, sakit lagi. Jadi sampai bingung saya. Ya sakit ya sembuh. Jadi nggak bisa tuntas sembuhnya.
2: Itu keluhan yang pada kondisi terparah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
3: Jadi kadang itu saya kalau sudah sakit, misalnya kayak kena makanan sesuatu, itu badan saya tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak mau pingsan. Perut saya nggak terasa sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa. Sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
2: Ini menariknya, Ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa ini?
3: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Best Trofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotek, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh. Ya berarti dari ini herbal ini.
2: Pada saat menggunakan Best Trofit ini, apa betul Ibu tidak menggunakan produk yang lain?
3: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Best Trofit. Siapa tahu ya, sembuh. Jadi sebelum makan, itu saya minum satu hari tiga kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis. Dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis, ini saya mau beli lagi.
2: Baik Ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Best Trofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi Ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Best Trofit yang memang sangat ampuh dan memang spesial. Produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah, Ibu, dari pengalaman Ibu, ini Ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan Ibu setelah mengkonsumsi Best Trofit ya?
3: Iya. Ya. Jadi saya yakin minum ini, soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Best Trofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya.
2: Ya. Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi Ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
3: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Best Trofit. Best Trofit ini khusus untuk lambung.
2: Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman Ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Terima kasih Bu, sampai jumpa Bu.
0: Best Trofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, Teh Hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medika Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, apakah Anda adalah salah satu yang mempunyai keluhan sakit gigi di saat musim dingin seperti ini? Atau Anda adalah salah satu yang memiliki gigi berlubang? Kami dapat memahami kalau derita yang Anda alami pasti sangat menyiksa. Karena sakit gigi banyak dialami oleh banyak orang, yang tua, dewasa, remaja maupun anak-anak. Walaupun sakit gigi bukan penyakit yang berat, tapi jangan Anda remehkan. Karena di dalam gigi tertanam saraf-saraf penting yang berhubungan dengan otak dan panca indera. Pakailah Prosagi. Prosagi diramu khusus dari berbagai macam tanaman obat asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan saja 2-3 tetes pada gigi berlubang setiap 2 jam sekali dan oleskan pada gusi yang bengkak dengan menggunakan kapas. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI.
1: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya. Malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome,

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefin ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Biosefin?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Biosefin, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Biosefin di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksi FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci.

dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Bond Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Aku nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Aku opo maneh nyawang cewek ayu. Aku sik, rahasiane opo to, Mbah?
2: Kuae saben dina aku minum El Hapsi madu mata cling.
1: El Hapsi madu mata cling.
2: Ayo, makane aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, El Hapsi madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Lah, kuwi to kasihate El Hapsi madu mata cling kuwi, Mbah. Hapsi madu mata cling, ya, El Hapsi madu mata cling hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. El Hapsi madu mata cling bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. El Hapsi madu mata cling juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. El Hapsi madu mata cling mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan.
3: Dapatkan El Hapsi madu mata cling harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi madu mata cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya,

0: sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit maag, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Jengwati.
2: Iya, Dek.
1: Wah, ada yang beda dari penampilanmu.
2: Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban.
1: Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
2: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
3: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, oligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
4: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM. Radio Galasika, kebanggaan Toy.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Rita Pila.
1: Sim kuring pun Inong.
2: Sim kuring Yana Kermi.
3: Sim kuring Ria Fitria.
0: Ulah hilap, like
1: dan subscribe.
3: Tung hilap oge nge-share
1: di YouTube channel Bandung Musik.
3: Tung hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pak, tangi pak, tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rikang ora kerja.
1: Kerja priye we, Bu? Bu, ya delengan bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda, yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Aedi, Rene apa? Aku apa takon iki?
3: Ene apa to Kang? Kok ketoke penting?
2: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Matamu telah tertutup dan kamu tidak bisa membukanya lagi. Suara orang-orang yang kamu cintai terdengar di sekelilingmu. Mereka memanggil namamu, menangisimu, dan berdoa untukmu, namun kamu tidak mampu menjawabnya lagi. Dan ketika saat itu tiba, tubuhmu masih terbaring di dunia. Tetapi jiwamu mulai melangkah menuju alam yang sama sekali tidak kamu kenal. Lalu apa yang akan kamu alami pada malam pertamamu di alam itu? Dan apa yang akan kamu alami selama 40 hari setelahnya? Di video ini, kita akan menyelami alam barzakh yang misterius. Kita akan menelusuri perjalanan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan di antara seluruh manusia, ada satu sosok yang paling mengetahui perjalanan itu dengan jelas. Beliau adalah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kami mohon untuk menyimak video ini sampai selesai agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sekarang saat itu telah tiba. Waktu yang telah tertunda selama bertahun-tahun, waktu yang kerap disangka masih lama kedatangannya. Sekarang dia datang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Napas terakhirmu terhembus, lidahmu tidak mampu berucap. Pandangan matamu terpaku pada satu titik. Jantungmu berdetak sekali lagi, lalu berhenti. Rasa dingin perlahan merayap dari ujung kaki, lalu menyebar ke seluruh tubuhmu. Namun itu bukan dingin biasa. Itu tanda bahwa ruh sedang bersiap meninggalkan jasadmu. Nabi Dawud alaihi salam menggambarkan kematian dengan perumpamaan yang sangat dahsyat. Beliau berkata, jika saja rasa sakit dari sehelai rambut yang ditarik dapat dirasakan, bahkan gunung pun akan tenggelam ke dalam bumi di bawah beban kematian. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau menggambarkan detik-detik kematian seperti seekor domba yang sedang dikuliti hidup-hidup di tangan seorang penyembelih. Pada saat itu ruh mulai ditarik dari telapak kaki, naik ke betis, lalu ke perut, kemudian ke dada, hingga akhirnya mencapai tenggorokan. Hidup pun telah sampai di kerongkongan. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan bahwa ketika ruh mencapai tenggorokan, saat itulah seluruh rasa sakit berkumpul. Seluruh tubuh terasa seperti disayat oleh banyak pisau sekaligus. Setiap sel seakan menjerit menahan perih. Rasa sakit itu begitu dahsyat, seperti rambut yang dicabut langsung dari akarnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sejak awal ruh enggan memasuki tubuh manusia. Karena itu pula, ketika tiba waktunya untuk pergi, ruh seakan tidak mau berpisah dari jasad yang telah lama dia tempati. Di tengah perjuangan yang berat ini, datanglah sosok makhluk gelap yang tak terlihat oleh mata. Dia adalah setan, makhluk terkutuk yang sepanjang hidupnya terus berusaha menyesatkan manusia. Dan kini dia datang untuk terakhir kalinya. Dia datang dengan membawa secangkir air, menguji manusia yang sedang sekarat dengan rasa haus yang tak tertahankan. Tidak lama kemudian, setan berkata, serahkan imanmu dan ambillah air ini. Pada saat itu, seluruh perjalanan hidupmu seakan terputar kembali di depan mata. Doa-doa yang pernah engkau panjatkan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, air mata penyesalan, kelalaian yang diabaikan, dan taubat yang sempat engkau persembahkan, semuanya berkelebat di depan mata. Setan terus membisikkan godaannya, berusaha mengacaukan pikiranmu di detik-detik terakhirmu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia bahkan dapat menyerupai kedua orang tuamu yang telah wafat, lalu mencoba meyakinkanmu untuk mengikuti agama lain. Namun jika imanmu benar-benar kuat, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, tipu daya itu tidak akan engkau percayai. Sebaliknya, jika kehidupanmu dipenuhi dengan keraguan dan engkau tidak pernah menguatkan imanmu, engkau akan mudah digoda olehnya. Bahkan engkau akan meninggalkan Islam di saat-saat terakhir hidupmu. Sebagaimana sebagian orang yang meninggalkan agama mereka di dunia demi hawa nafsu dan kesenangan, demikian pula mereka akan meninggalkannya kembali ketika kematian datang menjemputnya. Pada hari itu, satu-satunya jalan agar kamu dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah jika kamu menjalani hidup dengan iman, yaitu iman yang benar. Dengan iman yang kokoh, bisikan setan tidak akan berpengaruh. Karena hadits menyebutkan, engkau akan mati sebagaimana engkau hidup, dan engkau akan dibangkitkan sebagaimana engkau mati. Bagi mereka yang meninggal tanpa iman, kematian menjadi sangat menyakitkan. Para malaikat akan berseru, keluarlah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju azab neraka. Saat itu, ruh dicabut dengan kasar. Seluruh tubuh bergetar, organ-organ di dalam seakan terikat dan saling melilit. Jasad berusaha menahan ruh agar tidak pergi. Namun para malaikat yang taat kepada perintah Allah tetap mengambilnya. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Taubat tidak lagi diterima dan iman tidak lagi bernilai. Nabi Muhammad SAW menggambarkan kematian seorang mukmin dan seorang yang kafir sebagai berikut. Ruh seseorang yang mukmin keluar dari tubuhnya dengan sangat mudah, seperti air yang mengalir dari sebuah kendi. Sedangkan ruh orang yang kafir dicabut dengan kasar, bagaikan ranting berduri yang ditarik keluar dari bulu wol yang basah hingga merobek urat dan saraf. Nabi Muhammad juga menjelaskan bagaimana keadaan orang kafir sesaat setelah kematiannya. Ketika malaikat mencabut ruhnya, malaikat-malaikat lain datang dan mengambilnya dari malaikat Izrail, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung kasar yang telah disiapkan untuknya. Dari karung itu keluar bau yang lebih busuk dari bangkai yang paling busuk di muka bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat yang lain, para malaikat itu bertanya, ruh kotor siapakah ini? Maka malaikat yang membawanya menjawab dengan namanya yang paling buruk yang dahulu dikenal di dunia. Akhirnya mereka sampai ke langit pertama dan meminta agar pintunya dibukakan untuk ruh tersebut, namun pintu itu tidak akan dibukakan. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian Allah yang Maha Kuasa memerintahkan, catatlah amalnya di tempat paling rendah di bumi, yaitu di Sijjin. Setelah itu, ruhnya dilemparkan jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Lalu Nabi SAW membacakan ayat lain, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Adapun bagi seorang mukmin, Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih. Jika seseorang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, ia akan melihat malaikat maut dan para pembantunya sebagai makhluk-makhluk yang bercahaya. Para malaikat memasuki ruangan dengan wajah bersinar, lalu berkata, Wahai jiwa yang suci, keluarlah menuju rahmat Tuhanmu. Engkau ridha dan Tuhanmu pun ridha kepadamu. Al-Quran kembali menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Para malaikat turun kepada mereka, seraya berkata, Janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Para malaikat kemudian membungkus ruh seorang mukmin dengan kain sutra yang halus dan memberinya wangi-wangian yang harum sebelum mereka membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, para malaikat itu bertanya, Ruh indah, siapakah ini? Para malaikat yang membawanya menjawab dengan nama-nama terbaik dan pujian yang paling mulia sebagaimana ia dikenal semasa hidupnya di dunia. Ketika mereka sampai di langit, seluruh pintu langit dibukakan bagi seorang mukmin hingga ke langit ketujuh. Setiap kelompok malaikat yang semakin dekat kepada Allah menyambut ruh tersebut dengan salam. Kemudian dikatakan, catatlah amalnya dalam kitab orang-orang yang soleh. Setelah itu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, karena dari tanah itulah aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, dan darinya pula aku akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan. Sesaat setelah kematian, jasad tetap berada di bumi, dan persiapan pemakaman pun dimulai. Jasad yang telah ditinggal oleh ruh itu harus dimandikan. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah mengajarkan, ketika memandikan jenazah, maka mandikanlah dengan sebaik-baiknya. Meskipun jasad terlihat sudah tidak bernyawa di mata kita, tapi ia tetaplah wadah yang pernah dihuni oleh ruh, dan ruh masih memiliki keterikatan yang misterius dengannya. Keterikatan itu begitu dalam, sehingga setiap sentuhan, setiap tetesan air, dan setiap gerakan saat memandikan jenazah dirasakan oleh ruh dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh orang yang masih hidup. Sebagaimana persiapan untuk sholat, jasad dimandikan secara bertahap dengan doa dan penuh penghormatan. Sementara engkau sebagai ruh menyaksikan seluruh proses yang terjadi. Engkau melihat orang-orang yang menunggumu, siapa yang benar-benar bersedih, siapa yang benar-benar mencintaimu dengan tulus, dan siapa yang datang hanya karena kewajiban. Engkau melihat mereka semua. Lalu mereka membungkusmu dengan kain kafan putih polos tanpa jahitan. Engkau yang dahulu menghabiskan waktu berjam-jam saat memilih pakaian, kini hanya tertutup oleh sehelai kain sederhana, pakaian paling sederhana. Namun kain inilah yang paling bermakna sepanjang hidupmu. Salat jenazah pun dilaksanakan. Aroma tanah mulai tercium. Kerandamu diturunkan ke dalam liang lahat yang telah disiapkan. Tanahnya dingin, sempit, dan gelap. Inilah rumah barumu sekarang. Keranda dibuka, dan engkau yang terbalut kafan perlahan diturunkan ke dalam kubur. Genggaman tanah pertama ditaburkan di atasmu. Engkau masih dapat mendengar orang-orang di sekelilingmu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkanmu. Satu persatu dari orang-orang itu mulai berjalan meninggalkanmu. Suara langkah kaki mereka perlahan memudar hingga sunyi. Tadi malam, engkau masih tidur di ranjang yang hangat. Malam ini engkau terbaring terbungkus tanah di antara dua batu. kubur berguncang, dindingnya retak, dan para malaikat penanya pun muncul. Mata mereka menyambar seperti kilat, suara mereka menggelegar bak badai, rambut mereka menjuntai menyentuh tanah, dan mereka berdiri di hadapanmu, laksana raksasa menjulang. Munkar dan Nakir mendekat untuk menunaikan tugas mereka, dan mulai bertanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Engkau menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang aku sembah selama aku hidup." Mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Engkau menjawab, "Agamaku adalah Islam." "Man Nabiyuka, siapa Nabimu?" "Nabiku adalah Muhammad, cahaya bagi seluruh alam." Mereka bertanya lagi, "Apa kitabmu?" Engkau menjawab, "Kitabku adalah Al-Quran." Lalu ditanya, "Apa amal perbuatanmu?" Engkau menjawab, "Salat yang aku jaga sejak masa mudaku, rasa syukur dan kesabaranku ketika sakit, serta sedekah yang aku berikan, bahkan di saat aku sempit, semuanya menjadi saksi bagiku." Seorang mukmin mengetahui jawaban atas seluruh pertanyaan ini. Disebutkan pula dalam beberapa hadits bahwa saat proses pertanyaan berlangsung, engkau akan didatangi oleh sosok lain. Jika engkau adalah orang yang baik, engkau akan melihat seorang laki-laki berpakaian putih bersih, wajahnya bercahaya, dan aromanya tak terlukiskan. Ketika engkau melihatnya, engkau akan bertanya, "Siapakah engkau?" Dengan senyum yang menenangkan, ia akan menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Aku adalah salat dan puasamu, sujud-sujudmu di malam hari, serta air mata yang kau teteskan karena Allah. Aku datang untuk menemanimu hingga hari kiamat." Kini engkau tidak lagi sendirian. Ia akan melindungimu dari tekanan kubur, kesempitannya, dan rasa sakitnya. Keharuman surga akan memenuhi ruhmu, kegelapan pun sirna. Kuburmu dilapangkan sejauh mata memandang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Jika engkau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, sebuah jendela dari surga akan dibukakan untukmu. Allah memerintahkan agar kuburmu diluaskan dan sebuah tempat tidur dari surga disiapkan bagimu. Sebuah jendela dibuka di sampingmu, memperlihatkan pemandangan surga, rumah bagi orang-orang beriman. Hatimu pun dipenuhi ketenteraman, dan engkau terus memandang surga hingga hari kebangkitan. Saat engkau beristirahat di salah satu taman di alam barzakh, terdengarlah suara yang berkata, "Bagimu surga, bagimu keridaanku, aku tidak akan pernah murka kepadamu." Inilah balasan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam iman, ketenangan yang disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Namun tidak setiap kubur seperti ini. Jika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat penanya, jika hidupnya dihabiskan dalam kelalaian, menyia-nyiakan waktu dengan permainan dan kesenangan, jika ia tidak pernah mengenal Tuhannya, maka di dalam kubur ketika ditanya, "Man Rabbuka?" "Siapa Tuhanmu?" ia hanya mampu berkata, "Aku tidak tahu." Ketika ditanya, "Siapa Nabimu? Apa agamamu? Apa amal perbuatanmu?" ia hanya mampu menjawab, "Aku tidak tahu." Orang-orang kafir dan munafik tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Dan para malaikat pun akan berkata, "Kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab seperti ini." Lalu kubur pun menyempit, tanah menekan tulang-tulang, hingga tulang rusuk saling bertautan, dan bumi di sekelilingnya berubah menjadi tempat azab yang mengerikan. Pintu-pintu neraka dibukakan untuknya. Mereka melihat siksaannya meski mereka masih berada di dalam kubur. Panas dan bau neraka pun sampai kepada mereka. Kubur semakin menyempit dan menghimpit dari segala arah. Rasulullah SAW bersabda, bahwa kubur akan menghimpit seseorang hingga tulang rusuknya saling berjalin. Mata kedua malaikat menyambar seperti kilat, suara mereka menggelegar bak petir, gigi mereka tajam seperti tanduk benteng liar. Kehadiran mereka membuat ruh semakin ketakutan. Para malaikat ini tidak tersenyum, tidak mengenal kasih sayang, dan tidak memiliki belas kasihan. Karena engkau selalu menunda salat dan meremehkan iman, azab pun ditambah. Tanah berubah menjadi api, nyala api mengepung kubur, asap memenuhi udara. Orang itu menjerit, namun hari ini tidak ada jalan keluar. Lalu masuklah makhluk lain ke dalam kubur. Wajahnya mengerikan, pakaiannya kotor, dan baunya lebih busuk daripada bangkai yang membusuk. Dengan ketakutan, orang itu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatan dari dosa-dosamu. Kesempatan-kesempatan taubat yang kau sia-siakan. Akulah apa yang telah engkau lakukan." Makhluk itu pun tinggal bersamanya hingga hari kiamat, menambah rasa sakit dan penyesalan. Kemudian dimulailah azab yang lain. 99 ular dikirimkan ke dalam kubur. Namun ini bukanlah ular seperti di dunia. Setiap ular diciptakan khusus untuk menyiksa. Setiap gigitannya mengingatkan ruh akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ular-ular tersebut terus menyiksanya hingga datangnya hari terakhir. Dan ketika hari itu tiba, azab tidak akan berakhir, justru baru dimulai. Karena itulah orang yang berada di dalam kubur akan berteriak, "Ya Allah, mohon jangan engkau mulai hari kiamat." Sebab mereka menyadari bahwa apa yang baru saja mereka alami hanyalah permulaan. Suatu hari, Rasulullah melewati sebuah kubur dan berkata kepada para sahabatnya, "Seandainya orang yang dikuburkan di sini dapat kembali ke dunia, ia tidak akan berharap bertemu keluarganya atau menuntaskan hartanya. Ia hanya akan berharap dapat mengerjakan 2 rakaat salat, karena sekarang ia telah memahaminya." Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah ke sebuah kebun milik Bani Najjar. Beliau sedang menunggangi hewan tunggangannya. Tiba-tiba hewan itu terkejut dan hampir menjatuhkan beliau. Kami melihat ternyata di sekitar tempat itu terdapat beberapa kuburan. Maka Rasulullah bersabda, 'Tahukah kalian mengapa orang-orang di dalam kubur-kubur ini sedang disiksa?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Seandainya aku tidak khawatir bahwa kalian akan berhenti saling menguburkan, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar.' Kemudian beliau berpaling dari kami dan bersabda, 'Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.' Dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Pada saat itu menjadi jelas bahwa tidak ada lagi sahabat, saudara, ibu, maupun anak yang tersisa. Di sanalah tersingkap bahwa dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kebenaran yang hakiki baru dimulai sekarang. Dunia hanyalah sebuah tirai, dan kubur adalah panggung di baliknya, pintu pertama yang terbuka menuju keabadian. Sekarang marilah kita memasuki bagian paling misterius dari alam kubur, yaitu alam barzakh. Ketika terlintas di pikiran kita tentang alam kubur, biasanya yang terbayang adalah liang lahat secara fisik. Padahal, sebagaimana mimpi tidak ada hubungannya dengan ranjang tempat kita tidur. Begitu juga dengan alam kubur, ia tidak bergantung kepada tanah tempat jasad dikuburkan. Kubur atau barzakh sejatinya adalah sebuah lorong, sebuah jalan penghubung antara 2 alam. Ia adalah jembatan yang kita lewati menuju kehidupan berikutnya. Malaikat Izrail alaihissalam datang untuk mengambil ruh, dan sejak saat itu kita memasuki apa yang dapat disebut sebagai tempat penantian, sebuah alam spiritual di antara dunia dan akhirat, sebuah perpindahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Alam itu menyerupai dunia yang kita kenal, namun tidak memiliki matahari meski tetap dipenuhi dengan cahaya. Ia lebih luas, lebih terang, dan lebih damai dibandingkan dunia ini. Orang-orang yang telah wafat dapat mendengar kita. Mereka mendengar setiap suara, bahkan mereka dapat mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kubur mereka. Hal ini kita ketahui dari peristiwa Perang Badar. Setelah perang usai, Rasulullah mendatangi kuburan orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Ibnu Abi Mu'aith, lalu bersabda kepada masing-masing dari mereka, "Apakah sekarang kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya itu benar? Sungguh aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar." Umar radhiyallahu anhu yang mendengar hal ini dengan heran berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian tidak lebih mendengar ucapanku daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya." Lalu apakah orang-orang yang telah wafat dapat saling berkomunikasi? Menurut sebuah riwayat dari Abdullah bin Mubarak, ketika seorang mukmin memasuki alam barzakh, ruh-ruh kaum mukminin lainnya datang menyambut dan berbincang dengannya. Mereka bertanya, "Dari mana engkau datang? Siapakah engkau? Apa yang sedang terjadi di dunia?" Kemudian ruh yang baru datang itu bertanya, "Di manakah sahabatku? Ia meninggal sebelum aku. Bukankah ia ada di sini?" Jika para ruh tidak mengenali nama itu, mereka berkata, "Tidak, kami belum pernah melihatnya." Maka ruh yang baru datang itu pun menyadari, jika ia tidak berada di antara mereka, berarti ia berada di sijin, terpenjara sendirian dalam kegelapan. Itulah keadaan bagi sebagian ruh. Namun jika ruh itu milik seorang mukmin, ia akan bertemu kembali dengan keluarga dan orang-orang tercinta yang telah wafat sebelumnya. Mereka bahkan bisa makan, minum, dan hidup dalam ketenangan. Di sana ada orang-orang yang seperti mereka. Mereka saling bertemu, berbincang, dan melanjutkan ikatan yang pernah terjalin. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda dari kabilah Bani Salih yang wafat. Ibunya yang diliputi duka mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang dari kabilah kami wafat satu demi satu. Bolehkah aku menitipkan salam untuk putraku melalui mereka?" Rasulullah menjawab, "Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang-orang yang wafat saling mengenal satu sama lain. Mereka saling bertemu seperti burung-burung yang berdiri di dahan yang sama." Sejak hari itu, setiap kali seseorang dari kabilah Bani tersebut mendekati ajalnya, para kerabatnya bergegas ke sisinya dan berkata, "Tolong sampaikan salamku kepada putraku." Dan yang lebih menakjubkan lagi, beberapa ruh yang istimewa dapat menjalin kontak dengan orang-orang tercinta yang masih hidup, baik dalam keadaan nyata maupun melalui mimpi. Menurut suatu riwayat, ketika seseorang yang telah wafat hadir dalam mimpi, hal itu dianggap sebagai mimpi yang benar, ru'ya sadiqah, yaitu pesan dari alam barzakh. Ini berarti, ruh juga dapat mengunjungi alam gambaran, alam al-mitsal. Maka ketika seseorang melihat orang tua, anak, atau orang tercintanya yang telah meninggal dalam mimpi, mimpi itu dapat dipandang sebagai mimpi yang benar, dan sosok yang terlihat memang ruh mereka yang berkunjung dari alam ruh. Berdasarkan hadits tentang burung-burung hijau, Bediüzzaman Said Nursi menjelaskan bahwa ruh orang-orang surga menaiki burung-burung hijau di alam barzakh dan bebas berkelana di surga. Sebagian ulama juga berpendapat, ketika engkau berziarah ke sebuah kubur, bisa jadi orang yang dikuburkan di sana sedang hadir, mendengarkan dalam wujud seperti itu. Misalnya, ketika engkau berziarah ke makam ibumu, membacakan doa dan mengirimkan hadiah berupa doa untuknya. Lalu tiba-tiba seekor burung bernyanyi di pohon terdekat. Siapa tahu itu adalah ruhnya yang menunggangi seekor burung dan datang membalas kunjunganmu. Terdapat pula sebuah riwayat ketika Ummu Hani, saudari Ali radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Rasulullah, "Apabila kami wafat, apakah kami akan saling bertemu dan saling mengunjungi?" Rasulullah menjawab, "Ruh itu menjadi seperti burung yang memakan buah-buahan surga. Dan ketika hari kebangkitan tiba, setiap ruh akan kembali kepada jasadnya." Pernah pula seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang telah meninggal saling mengenal?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka akan saling mengenal sebagaimana burung-burung yang bertengger di pohon yang sama saling mengenal satu sama lain." Ini artinya, orang-orang tercinta kita tidak meninggalkan kita selamanya. Mereka hanya menunggu kita di alam kubur. Dan bagi penghuni alam barzakh, waktu berjalan jauh lebih cepat daripada waktu di dunia ini. Bagi kita yang masih hidup di dunia, baik kematian kita maupun kematian mereka bukanlah sebuah akhir. Ikatan antara ruh tidak pernah terputus. Yang memisahkan kita hanyalah sebuah tabir dimensi. Kematian tidak menghancurkan ikatan itu, melainkan memindahkannya ke tempat yang lain. Maka bagi
1: Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.

0: til qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah tawal fadilah wassarofa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
2: Siapapun yang telah kehilangan orang tercinta, ingatlah ini. Bayangkan dirimu sedang menunggu di sebuah stasiun kereta. Orang yang kau cintai hanya pergi satu stasiun lebih dulu darimu. Di sana tidak ada sinyal, itulah sebabnya engkau tidak dapat menjangkau mereka. Namun mereka sedang menunggumu, insya Allah. Dan ya, ayah dan ibumu yang telah wafat masih memiliki keterkaitan denganmu. Amal-amal kebaikan yang engkau lakukan, sedekah yang engkau berikan, terutama segala sesuatu yang engkau lakukan demi agama, akan sampai kepada mereka. Ketika itu terjadi, mereka bergembira. Mereka masih peduli kepadamu. Mereka masih bertanya, "Bagaimana kabar anakku? Apakah putriku sudah menikah? Bagaimana keadaan keluargaku?" Seorang kerabat ulama terdahulu, Sufyan, meriwayatkan kisah ini. "Ketika ayahku wafat, aku sangat bersedih. Aku biasanya mengunjungi kuburnya setiap hari, namun seiring berjalannya waktu kunjungan itu semakin jarang. Suatu hari, ketika aku duduk di dekat kuburnya, aku tertidur. Dalam mimpiku, aku melihat kubur itu terbuka, dan ayahku duduk di sana dengan kafannya. Aku pun menangis. Lalu ia berkata kepadaku, 'Wahai anakku, mengapa engkau tidak lagi mengunjungiku? Aku mengetahui setiap kali engkau datang. Ketika dahulu engkau sering mengunjungiku, aku merasakan ketenangan. Dan ketika engkau berdoa, bukan hanya aku, bahkan tetangga-tetanggaku di pemakaman turut bergembira.' Suatu ketika, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Ibuku telah wafat. Seandainya ia masih hidup, tentu ia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya?' Rasulullah menjawab, 'Tentu saja.' Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk orang tua, tetapi juga untuk seluruh orang-orang tercintamu. Mereka sedang menunggumu di perhentian berikutnya. Dan ketika engkau akhirnya tiba, insya Allah, engkau akan disambut dengan ucapan, 'Apa yang engkau kirimkan kepada kami telah sampai. Semua hadiahmu telah kami terima. Selamat datang.' Doa-doamu, amal-amal kebaikanmu, dan sedekah yang engkau berikan, semuanya adalah hadiah yang jauh lebih berharga bagi orang yang telah wafat daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia ini. Ketika engkau berada di dalam rahim ibumu, engkau bergantung sepenuhnya kepadanya. Kini, melalui doa dan amal kebaikanmu, engkau dapat menghidupkan tempat peristirahatan beliau. Mungkin ayahmu dahulu telah membangun dan melengkapi rumahmu di dunia. Kini, melalui amal-amal salehmu, engkau dapat menghiasi rumahnya di alam kubur. Lalu, amal apa sajakah yang mendatangkan ketenangan di alam kubur? Dan siapakah orang-orang yang akan beristirahat dengan damai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagi seseorang yang syahid, terdapat 6 keutamaan di sisi Allah. Ia diampuni pada saat kematiannya, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, diselamatkan dari ketakutan besar pada hari kiamat, dan dikenakan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. 1 butir permata rubi darinya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ia akan menikahi 72 bidadari surga dan akan diberi hak memberi syafaat bagi 70 anggota keluarganya." Hadits riwayat Tirmidzi. Namun orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada para syuhada adalah para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, tinta para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada, dan tinta para ulama akan menjadi lebih berat." Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang catatan amalnya tidak terputus setelah kematian. Setiap catatan amal manusia akan ditutup setelah ia wafat, kecuali orang yang hatinya tetap terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Amalnya akan terus bertambah hingga hari kiamat, dan ia dilindungi dari fitnah kubur. Hadits riwayat Tirmidzi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bagaimana Munkar dan Nakir menanyai orang yang telah wafat. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu kami akan memiliki pemahaman dan kesadaran seperti yang kami miliki sekarang?" Rasulullah menjawab, "Ya, kalian akan memiliki akal yang sama seperti yang kalian miliki hari ini." Umar pun berkata, "Jika demikian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu sudah cukup bagiku. Aku tahu bagaimana harus menjawab mereka." Maka turunlah ayat, "Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat." Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, Ali radhiyallahu anhu teringat akan peristiwa ini dan merenungkan bagaimana Umar akan menjawab pertanyaan dari para malaikat. Ia pun memejamkan matanya dan menghadapkan hatinya kepada keadaan Umar. Ali pun tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Allah menyingkap tabir dari pandangannya. Lalu ia melihat Munkar dan Nakir datang dengan penuh keagungan. Mereka bertanya kepada Umar, "Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah Nabimu?" Umar menjawab, "Dari mana kalian datang?" Para malaikat berkata, "Kami datang dari langit ketujuh." Umar bertanya, "Sejauh apa jarak dari sana ke tempat ini?" Mereka menjawab, "Perjalanan sejauh 7.000 tahun." Umar pun berkata, "Kalian datang dari jarak 7.000 tahun dan tidak melupakan Tuhan kalian. Lalu mengapa aku harus melupakan Tuhanku hanya karena aku meninggalkan rumahku dan masuk ke dalam kuburku?" Para malaikat menjawab, "Kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab seperti ini, namun kami diperintahkan untuk datang dan menanyaimu." Ketika Ali radhiyallahu anhu menyaksikan penglihatan ini, dengan penuh kekaguman ia membuka matanya dan berkata, "Wahai Umar, semoga Allah memberkahimu. Sungguh engkau adalah seorang yang jujur dan pemberani. Namun, benarkah kita akan diberi keluarga baru di akhirat?" Dalam doa yang kita baca untuk orang yang telah wafat, kita memohon, "Ya Allah, berilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa keluarga yang lebih baik itu merujuk kepada ruh-ruh yang saleh dan para mukmin yang berada di alam barzakh. Mereka yang akan menjadi teman dan sahabat di sana. Ulama lain menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Keluarga tetaplah sama seperti di dunia, namun di akhirat seluruh kemarahan, dendam, dan sifat-sifat buruk dihilangkan. Maka benar, akan ada pertemuan kembali dengan keluarga, tetapi tanpa pertengkaran, kesombongan, atau luka hati, tanpa kelelahan, dan tanpa beban dunia, yang ada hanyalah cinta yang murni. Pandangan lain menyebutkan bahwa di surga, engkau akan bersama keluargamu dan sahabat-sahabat yang engkau cintai, juga bersama para mukmin yang seiman dan seibadah denganmu. Mereka berada di rumahmu, dan engkau berada di rumah mereka. Namun, apapun penafsirannya, kenyataannya adalah, ketika orang-orang yang kita cintai wafat, ikatan di antara kita tidaklah terputus. Setiap doa, setiap sedekah, dan setiap amal kebaikan yang kita hadiahkan kepada mereka akan sampai kepada mereka bagaikan seberkas cahaya. Di dalam kubur mereka, amal-amal itu berubah menjadi kehangatan, ketenteraman, dan napas bagi ruh mereka. 40 hari pertama setelah kematian memiliki makna yang penting. Bayangkan sebuah ruh yang terbaring di dalam kuburnya yang gelap, penuh ketakutan dan keheningan, lalu tiba-tiba para malaikat datang dan berkata, "Anakmu telah mendoakanmu, putrimu bersedekah atas namamu, dan seseorang mengamalkan ilmu yang pernah engkau ajarkan." Hal itu bagaikan hujan sejuk yang turun di atas tanah yang terbakar, meredakan ketakutan, menerangi kubur, dan menghadirkan ketenangan bagi ruh. Meski kehidupan telah berakhir, semua itu mengingatkan ruh bahwa warisannya masih terus berlanjut. 40 hari ini bukanlah suatu takhayul, melainkan pengingat bahwa hubungan ruh dengan dunia tidak terputus dalam seketika. Saat ruh mulai menetap di alam barzakh, doa dan zikir dari keluarganya memberi pengaruh yang sangat besar. Itulah sebabnya banyak keluarga muslim mengisi 40 hari setelah kematian dengan membaca Al-Quran. Berdoa dan bersedekah dilakukan bukan karena ruh itu berkeliaran, melainkan karena ruh tersebut membutuhkan rahmat. Sesungguhnya, 40 hari ini juga mengandung pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup

Inilah pintu-pintu keselamatan bagi mereka yang telah wafat, sekaligus tanggung jawab bagi mereka yang masih hidup. Ketahuilah bahwa bagi orang yang terbaring di dalam kubur, Al-Quran adalah salah satu hadiah terbesar. Kalimat-kalimat Allah bukan sekadar suara. Ia membawa cahaya dan turun ke kubur sebagai rahmat. Rasulullah juga bersabda bahwa surah Al-Mulk akan melindungi orang yang membacanya dari siksa kubur. Maka bayangkanlah, seseorang yang membiasakan dirinya membaca surah Al-Mulk setiap malam semasa hidupnya di dunia, lalu kini ia beristirahat di dalam kuburnya dengan dikelilingi oleh kasih sayang dan perlindungan surah tersebut. Inilah janji Allah. Ketika seseorang diletakkan ke dalam liang lahat, surah ini berdiri bagaikan perisai, menolak bahaya, menghadirkan ketenangan, dan membawa kedamaian ke dalam kubur. Bahkan jika seseorang tidak rutin membacanya semasa hidup, ketika keluarganya membacakan Al-Quran atas namanya, rahmat itu tidak akan sia-sia. Para malaikat membawa cahaya tersebut langsung ke kuburnya, menerangi kegelapan, mengurangi kesepian, dan menyelimuti ruh dengan kalam ilahi yang menenangkan hati. Karena itulah, di banyak rumah kaum muslimin, ketika seseorang wafat, surah Yasin pun dibacakan. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam beberapa rincian, hakikatnya sangat jelas. Al-Quran memberi manfaat yang baik bagi mereka yang hidup maupun yang telah wafat. Bagi orang yang hidup, Al-Quran adalah pengingat. Sedangkan bagi orang yang meninggal, ia menjadi hadiah di dalam kubur. Bagi orang beriman, ia laksana air sejuk yang disiramkan ke atas api. Bagi pendosa, ia menjadi penawar lembut yang meredakan penyesalan. Setiap ayat yang dibacakan berubah menjadi cahaya yang mengusir kegelapan kubur. Bayangkan surah Al-Fatihah, surah yang dihafal oleh setiap muslim. Ketika dibacakan untuk orang yang telah wafat, memohonkan petunjuk, rahmat, dan harapan, serta memohon kepada Allah agar memudahkan perjalanan mereka di alam barzakh. Bayangkan pula surah Al-Ikhlas, surah yang singkat namun syarat dengan penegasan keesaan Allah. Ketika dibaca dengan penuh keikhlasan, ia mendatangkan pahala yang besar bagi ruh yang telah berpulang. Pada 40 hari pertama setelah kematian, saat ruh menyesuaikan diri dengan tempat barunya, Al-Quran yang dibacakan untuknya ibarat perabot yang diletakkan di ruangan kosong, menghadirkan kehangatan di tengah dingin, ketenangan di tengah kekosongan, dan teman bagi kesendirian. Keindahan Al-Quran, ia tidak terikat oleh waktu. Bahkan jika seseorang menjalani hidupnya dengan penuh dosa, Al-Quran yang dibacakan dengan tulus atas namanya tetap memberi manfaat baginya. Karena Allah Maha Pemurah dan rahmatnya jauh lebih besar daripada murkanya. Karena itulah para ulama menasihati agar tidak berhenti membaca Al-Quran dan tidak membiarkan kubur menjadi sunyi. Kirimkanlah Al-Quran sebagai cahaya bagi mereka yang telah berpulang. Setiap huruf adalah cahaya, setiap ayat adalah rahmat, dan setiap surah adalah perisai perlindungan. Ketika seseorang masuk ke dalam kubur sebagai pelaku maksiat, sebuah tabir disingkapkan di hadapannya dan dikatakan kepadanya, "Lihatlah, inilah hal-hal yang dahulu engkau kejar, harta, kedudukan, dan ketenaran, sementara engkau mengabaikan urusanku. Dan sekarang lihatlah apa yang telah engkau hilangkan." Pada saat itu diperlihatkan sekilas kenikmatan surga, memperlihatkan apa yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Dan pemandangan itu menjadi salah satu siksaan terbesar, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran tentang azab kubur. Kemudian tabir lain dibuka, dan ia melihat hartanya, rumahnya, serta segala sesuatu yang dahulu ia perjuangkan di dunia, kini terbagi kepada orang lain.

0: orang-orang makan dan minum dari harta yang dahulu ia simpan hanya untuk dirinya sendiri. Harta yang tidak pernah ia keluarkan di jalan Allah, zakat yang ia tahan, dan sedekah yang enggan ia berikan. Sedangkan tubuhnya sendiri kini dimakan oleh cacing-cacing di dalam tanah. Kekayaan terbesar yang pernah engkau miliki adalah umurmu. Untuk apa engkau mengorbankannya? Untuk hal-hal yang sejak awal memang pasti lenyap. Engkau menukar yang kekal dengan yang sementara. Dan jika umur itu engkau habiskan jauh dari jalan Allah, lalu apa yang tersisa? Maka berhentilah iri kepada mereka yang hidup dalam kemewahan, namun melupakan tujuan hidupnya. Seberapapun kuatnya seseorang, seberapapun kayanya ia, kubur akan menyamakan semua manusia. Di sana yang bernilai hanyalah iman dan amal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memasuki kubur seperti para syuhada yang tidak merasakan sakaratul maut dan kepedihan saat kematian. Memasuki akhirat ibarat meninggalkan panggung setelah bertahun-tahun berperan, lalu bergabung dengan penonton yang sejak awal telah menyaksikan kita. Namun sebelum hari itu tiba, tanyakanlah pada diri kita sekarang. Apakah para malaikat bangga kepadamu, atau justru para setan yang berbangga atasmu? Dan ketika keluargamu yang telah berada di alam kubur mendengar kabar tentangmu, apakah mereka bersuka cita atau justru bersedih? Jawabannya sedang ditulis saat ini dengan setiap tarikan napasmu, setiap pilihan yang kau ambil, dan setiap langkah yang kau tapaki. Jika engkau ingin memeluk seseorang, lakukanlah sekarang. Jika engkau pernah melukai hati seseorang, perbaikilah sekarang. Jika engkau merasa telah menjauh dari Allah, kembalilah sekarang. Jangan menunda salatmu, jangan menangguhkan tobatmu. Karena esok hari bisa saja menjadi hari terakhirmu. Dan sekarang, mari kita berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami nikmat hidup dalam iman dan wafat dalam iman. Jadikanlah kalimat terakhir kami, La ilaha illallah. Jangan engkau biarkan kami sendirian dalam gelapnya kubur. Karuniakanlah kepada kami kubur yang dipenuhi cahaya dan ketenangan. Ya Allah, jadikanlah kubur setiap orang yang menyaksikan video ini sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
3: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah, iya,
3: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
4: Bakso, bakso Arema.
5: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
6: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Jaya. Tolong aku. Aku mencintaimu.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-187 ini, didukung oleh para pemain, Dizar Sponsen sebagai Kida Malang, Ai sebagai Tali-Tali, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni bermaksud membawa Arya Kamandanu ke desa Kamirahan, ke rumah seorang ahli obat yang bernama Nyai Tumpak Seti. Kuda yang mereka tunggangi lenyap di balik tikungan kecil. Sementara itu Kida Malang dan anak gadisnya masih berdiri mengawasi di pelataran Candi Palah Panataran. Sesaat lamanya mereka memandangi tikungan bukit.
4: Ya, mudah-mudahan saja luka Tuan Kamandanu bisa disembuhkan. Apa yang kau lihat Tali-Tali?
5: Mereka orang-orang yang baik hati, Ayah.
4: Ya, mereka sudah pergi.
5: Benar, Ayah. Mereka hanya singgah sebentar. Tapi kehadiran mereka yang hanya sebentar itu telah meninggalkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Sesuatu yang terasa sejuk di hati saya.
4: Oh, apa maksudmu, Tali-Tali?
5: Jarang kita menemui orang-orang seperti mereka itu, Ayah. Mereka berani berkorban untuk orang lain.
4: Iya. Mereka tidak seperti ayahmu ini. Terus terang aku ini merasa malu, Tali-Tali.
5: Ayah tidak perlu berkecil hati.
4: Kau tidak perlu menghibur aku. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang tua kurang mawas diri. Mereka hanya mencari gampangnya saja. Mereka tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Mereka hanya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Dan mereka mulai mencampakkan satu persatu nilai-nilai kehidupan yang lebih luhur.
5: Kalau saja Tuan Kamandanu dan Sakawuni tinggal lebih lama di desa gurun-gurun ini, tentunya kita bisa belajar banyak dari mereka, ya.
4: Iya, tentu saja. Tapi sekarang mereka sudah pergi.
5: Saya sama sekali tidak menyangka, Ayah. Seorang gadis cantik seperti Sakawuni ternyata bisa dengan mudah membuat Ki Surabaya tidak berkutik. Saya merasa terharu dan bersyukur. Saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Kalau Ki Surabaya menganggap diri saya sama halnya dengan 4 kerosa sawah atau 3 ekor lembu, maka Sakawuni menganggap diri saya seperti halnya seorang manusia, manusia seutuhnya.

0: Dengan perasaan haru, Ki Damalang mengusap rambut anak gadisnya. Tali-tali mendekap dada ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Selama ini dia sering ditinggal berjudi. Dia merasa tidak pernah diperhatikan. Dan tiba-tiba dia merasa mempunyai seorang ayah lagi.
1: Ayah, ayah jangan berjudi lagi. Ayah jangan sering pergi meninggalkan kamu.
2: Oh, tidak, tali-tali. Tidak, Nduk. Ayahmu sudah sadar sekarang. Nah, mari kita pulang. Kasihan ibumu di rumah.

0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Mungkin pohon inilah yang dimaksudkan Kida Malang.
1: Pohon ini ukurannya sangat besar.
0: Kau tahu pohon apa ini namanya?
1: Kalau tidak salah, pohon waru.
0: Iya, benar, Kamandanu. Kita sudah sampai di sungai Tempuran Pitu. Lihat, lihat di sebelah sana.
1: Iya, aku melihat bangunan Candi Lawang Bentar di balik pohon-pohon bambu.
0: Kalau begitu, setelah menyeberangi sungai ini, kita akan tiba di desa Kamirahan. Menurut Kida Malang, rumahnya itu Mpak Sekti tidak jauh letaknya dari Candi Lawang Bentar. Ayo, Kamandanu, kau naik saja ke atas kuda.
1: Dan kau?
0: Kau tidak perlu memikirkan aku. Tentu saja aku yang akan menuntun kuda ini. Kukira sungai ini tidak terlalu dalam. Ah, sudahlah. Jangan cerewet. Nanti kalau kau banyak tanya, aku lempar ke tengah-tengah sungai. Sudahlah. Ayo cepat naik.
1: Hati-hati, Sakawuni.
0: Kau yang harus hati-hati. Kau sedang sakit. Dan lagi aku bisa mengurus diriku sendiri.

0: Arya Kamandanu duduk di atas punggung kuda, sementara Sakawuni menuntun binatang itu berjalan di sela-sela batu-batuan. Sungai itu tidak dalam, tapi arusnya cukup deras. Beberapa kali Sakawuni hampir saja terjatuh, terpeleset batu-batuan sungai yang licin berlumut.
1: Pakaianmu basah, Sakawuni.
2: Tentu saja basah, karena aku yang harus menuntun kuda ini menyeberangi sungai. Ayolah, Kamandanu. Kau duduk agak ke belakang. Aku akan naik. Kamandanu, kenapa kau tidak mau berpegangan? Pegang saja pinggangku, supaya kau tidak jatuh di jalan.
1: Kau tidak marah kalau aku memeluk pinggangmu dari belakang?
2: Goblok. Aku tidak menyuruhmu memeluk pinggangku. Aku menyuruhmu berpegangan supaya tidak jatuh. Kau tahu kan artinya berpegangan?
1: Iya, aku tahu. Baiklah. Apakah begini sudah cukup, Sakawuni?
2: Terserah. Yang penting kau tidak jatuh.

0: Mungkin ini rumahnya, Kamandanu.
1: Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam.
0: Iya.
1: Sepi sekali.
0: Tapi jelas ini rumahnya. Kida Malang mengatakan bahwa rumahnya itu Pak Seti letaknya di sebelah timur Candi Lawang Wentar. Dan kita sudah memeriksa keadaan di sekitar Candi Lawang Wentar. Tak ada rumah lagi selain rumah ini.
1: Aku mendengar langkah-langkah di dalam.
0: Ada apa? Siapa kalian? Namaku Sakawuni. Kami datang dari jauh. Mau apa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Nyai Tumpak Seti. Apakah di sini rumahnya?
2: Iya. Akulah Nyai Tumpak Seti.
0: Oh. Aku mendengar kabar bahwa Nyai adalah seorang ahli obat-obatan. Nyai adalah seorang tabib.
2: Iya, memang. Aku seorang tabib.
0: Eh, ada apa dengan temanmu itu? Apakah dia sakit?
2: Dia terluka. Kami datang kemari untuk minta pertolongan Nyai.
0: Baiklah. Ayo masuk. Ayo masuk saja.

0: Iya. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu ini. Nampaknya keadaannya tidak begitu menggembirakan.
1: Iya.
0: Dia terkena pukulan tenaga dalam.
1: Aku tahu.
0: Dan pukulan yang mengenai lambung kirinya mengandung racun yang hebat sekali. Pantas kalau Kida Malang tidak sanggup mengobatinya.
1: Ya,
0: aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya.
1: Kabarnya Nyai Tumpak Sekti adalah ahli racun yang terkenal.
0: Memang, aku kenal bermacam-macam racun. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri temanmu ini bukan racun sembarangan. Racun ini sangat berbahaya. Racun itu tidak seperti racun yang dimiliki ular ataupun binatang-binatang lain yang berbisa. Racun itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat.
1: Lalu bagaimana, Nyai? Apakah Nyai masih sanggup mengobatinya?
0: Ya, aku akan berusaha. Tapi ingat, aku belum tentu berhasil. Aku bisa saja gagal. Tapi seandainya gagal, aku jamin hal itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Hanya mungkin, ya, mungkin kedua belah kakinya akan lumpuh seumur hidupnya.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: kalian tidak usah cemas. Aku toh belum tentu gagal. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh seperti sedia kala.
1: Iya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih.
0: Tapi aku membutuhkan waktu paling tidak 7 hari untuk mengobati luka-luka temanmu ini. Apakah kalian sanggup tinggal di rumahku ini selama 7 hari?
1: Bagaimana, Kamandanu?
2: Kalau memang hal itu merupakan persyaratan, kukira sebaiknya kita menurut saja, Sakawuni.
1: Iya, kalau begitu, baiklah, Nyai. Kami akan tinggal di rumah Nyai selama

0: Aku sungguh-sungguh tidak menduga. Kukira seorang ahli obat-obatan semuanya adalah orang tua. Rupanya ada juga seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu?
1: Kau ini sedang berbicara tentang apa, Sakawuni?
0: Kau jangan berlagak tidak tahu. Kau memang orang lugu. Tapi kau pasti mengerti apa yang baru saja kukatakan. Aku mengatakan bahwa Nyai Tumpak Seti itu adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Nah, bagaimana pendapatmu? Kau tidak perlu malu, Kamandanu. Katakan saja bahwa kau setuju dengan pendapatku. Benar kan? Ayo, kau harus mau mengatakannya.
1: Kau ini aneh-aneh saja, Sakawuni. Aku harus mengatakan apa?
0: Katakan bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Kukira umurnya belum mencapai 30 tahun. Nampaknya dia awet muda. Tubuhnya masih berisi. Kukira dia adalah seorang wanita yang cukup menggairahkan. Kamandanu?
1: Ada apa?
0: Sobel. Kau masih juga pura-pura bodoh. Pura-pura linglung. Padahal sebenarnya, kau mengakui bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang wanita yang cantik, iya kan?
1: Sakawuni, kita datang kemari untuk minta pertolongannya. Kita tidak boleh mempermasalahkan apakah dia cantik atau tidak. Yang penting dia itu menguasai ilmu pengobatan dan bersedia mengobati luka-lukaku ini.
0: Aku yakin kau akan segera sembuh. Atau malah sebaliknya, kau tidak akan sembuh-sembuh. Dan dia akan mengobatimu terus-menerus. Dan selamanya, kau akan tinggal di sini.
1: Kau jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa tersinggung nanti.
0: Kau takut menyinggung perasaannya, ya?
1: Kita masih mengharapkan pertolongannya.
0: Ya sudah. Aku tidak apa-apa kok. Kau mau sembuh atau tidak, bukan urusanku. Kau mau menganggap Nyai Tumpak Seti itu wanita cantik atau jelek, juga bukan urusanku. Sudah. Aku mau tidur.
2: Pagi mulai merekah. Bola matahari masih berwarna merah. Berkas-berkas cahayanya masih lemah. Dari jauh nampak puncak Gunung Kelut disabut awan. Angin gunung yang dingin mengalir turun membawa kabut tipis. Arya Kamandanu masih terlelap di atas pembaringannya. Sakawuni menutup pintu sebelum kemudian melangkah ke halaman. Tangannya bergerak memungut daun bambu kering yang mengotori rambutnya. Kemudian dia memandang puncak Candi Lawang Wentar yang mulai bercahaya. Dia mendesah sebelum kemudian melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Gadis itu terus berjalan di jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi aneka pohon perdu. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Di depannya muncul seorang wanita cantik dari balik tanaman perdu. Tangan wanita itu mencincing sekeranjang daun-daunan. Wanita itu kemudian tersenyum padanya.
3: Kau sudah bangun, Sakawuni?
0: Iya. Aku biasa bangun pagi. Bagaimana temanmu?
3: Dia masih tidur.
0: Dia memang pemalas.
3: Jangan begitu. Temanmu itu dalam keadaan sakit. Lebih baik dia banyak istirahat. Bagaimana? Apakah kalian bisa tidur pulas malam?
0: Iya. Kami tidur pulas sekali.
3: Rumahmu sangat nyaman untuk istirahat.
0: Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang lebih nyaman. Rumahku hanya sederhana saja.
3: Ayo, Sakawuni, bantulah aku memetik daun-daunan ini.
0: Apakah daun-daun ini untuk ramuan obat-obatan?
3: Iya. Ada beberapa jenis daun-daunan yang tumbuh di sekitar tempat ini yang bisa dijadikan ramuan obat-obatan. Nah, seperti ini misalnya, daun ruyung. Atau daun belalang merah. Atau daun bangi. Tiga macam daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gigitan binatang-binatang berbisa seperti ular atau kalajengking.
0: Oh iya.
3: Ayo, Sakawuni, bantu aku memetik daun-daunan ini.
0: Kau tinggal bersama siapa di rumahmu?
3: Aku tinggal sendirian saja.
0: Kenapa?
3: Kau tidak mempunyai suami?
0: Iya, aku pernah mempunyai suami. Tapi rupanya kami tidak cocok.
3: Kami lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Suamiku itu masih anak kepala desa Kamirahan. Dia masih terlalu muda.
0: Sayang sekali.
3: Kukira suamimu itu kurang bijaksana.
0: Apa maksudmu?
3: Ya, di samping kurang bijaksana, kukira bekas suamimu itu seorang laki-laki yang bodoh.
0: Apa maksudmu, Sekawuni?
3: Kukira hanya seorang laki-laki yang bodoh yang mau bercerai dengan istrinya yang mempunyai wajah cantik seperti Nyai Tumpak Seti.
0: Kau, Sakawuni, kau masih terlalu muda. Dan lagi, aku bukanlah seorang wanita yang terlalu istimewa. Mungkin saja suamiku itu mempunyai pandangan yang lain, yang melebihi aku. Dia seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, dunia seorang laki-laki jauh lebih luas dibandingkan dunia kaum wanita.
3: Masa begitu? Aku tidak setuju. Walaupun seorang perempuan, kukira duniaku cukup luas. Aku bisa pergi kemana saja.
0: Duniaku seluas cakrawala.
3: Ya, kulihat kau memang agak berbeda dengan gadis-gadis lain.
0: Aku ini sangat mendambakan kemerdekaan. Aku tidak ingin menjadi katak dalam tempurung.
3: Aku ingin bebas.
0: Sebebas burung-burung yang terbang di udara.
3: Sebebas angin yang bertiup sepanjang musim.
0: Sakawuni, apamukah sebenarnya Arya Kamandanu?
3: Apa?
0: Kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu saudara tuamu, kakakmu sendiri. Apakah benar bahwa Arya Kamandanu itu adalah kakakmu sendiri?
3: Iya, memang. Dia itu kakakku sendiri.
0: Ada apa?
3: Tidak. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi sepertinya dia bukan saudara tuamu. Kukira dia lebih tepat menjadi kekasihmu, atau pacarmu, atau suamimu.
0: Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu.
3: Kukira daun-daun ini sudah cukup banyak.
0: Apakah masih juga kurang?
3: Iya, kukira sudah cukup.
0: Sekarang mari kita pulang.
3: Lihat, semua jenis daun-daunan ini sudah kuramu dengan baik. Sekarang aku akan mengobati luka temanmu itu.
0: Ya, silakan.
3: Aku akan menunggu di sini.
0: Tidak bisa, Sakawuni. Kau jangan menunggu di sini. Kau harus pergi.
3: Hah? Apa?
0: Aku harus pergi? Kenapa?
3: Maksudku, kau jangan berada di ruangan ini. Aku harus memborehi tubuh temanmu dengan ramuan daun-daunan ini. Aku juga akan mengurut seluruh tubuhnya sampai merata. Dan aku tidak biasa bekerja dengan ditunggui seseorang.
0: Maksudku, kau boleh berjalan-jalan di luar.
3: Ya, pergilah kemana kau suka.
0: Nanti setelah selesai, kau boleh kembali lagi ke rumah ini.
3: Mengapa harus begitu?
0: Tapi baiklah,
3: terserah kau saja.
0: Aku akan pergi. Kalau perlu, aku tidak akan kembali lagi.
2: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
4: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
2: Mau sehat seperti mereka? Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kau kira aku tidak tahu? Aku pun seorang wanita. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Nyai Tumpak Sti.
1: Pasti.
0: Pasti. Kau hanya ingin berdua saja dengan Kamandanu. Aku tahu wanita macam apa kau sebenarnya. Kamu menggoda laki-laki.
1: Hiya! Hiya!

0: yang ditunggangi Sakawuni terus menerus melaju di atas jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi semak-semak belukar. Wajah gadis Tanipala itu nampak kesal sekali. Dia terus mengaburkan kudanya ke arah Candi Lawang Wentar. Tak lama kemudian dia telah sampai di halaman candi. Bangunan candi itu nampak angker. Dia berdiri di atas lereng bukit bagaikan seekor makhluk purba yang terkena pengaruh sihir sehingga tidak berdaya lagi. Setelah menempatkan kudanya di bawah pohon, Sakawuni segera melompat ke arah tangga candi. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di dalam ruangan candi Lawang Wentar.
1: Terus terang, aku tidak suka melihat sikapnya itu Mpak Seti. Aku tidak percaya dia adalah seorang tabib yang hebat. Dia lebih tepat menjadi seorang perempuan yang senang berpetualang dengan cintanya. Dia memang cantik. Dia pantas memperoleh perhatian yang khusus dari laki-laki. Aku yakin bahwa dia hanya ingin menyingkirkan aku. Dia ingin berbuat sesuatu dengan Kamandanu tanpa sepengetahuanku. Akal pulus. Ya, semua itu tergantung pada Kamandanu sendiri. Tapi sepertinya Kamandanu bukan tergolong laki-laki yang mudah dirayu wanita. Sepertinya dia cukup tabah mendapat godaan.
2: Tapi siapa tahu?
1: Kamandanu juga seorang laki-laki. Dan Nyai Tumpak Seti adalah seorang perempuan cantik. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam satu ruangan tertutup. Apa saja bisa terjadi jika seorang laki-laki dan seorang wanita berada di dalam ruangan tertutup? Wah, kurang ajar. Aku menyesal telah datang ke desa Kamirahan. Aku menyesal telah membawa Arya Kamandanu ke rumahnya itu Mpak Seti. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak terlena oleh rayuannya itu Mpak Seti. Tapi ada apa dengan diriku ini? Ada apa denganmu Sakawuni? Mengapa kau menjadi gelisah tak menentu? Mengapa hatimu menjadi panas? Mengapa kau menjadi belingsatan sendiri? Apa yang sedang kau alami sekarang ini Sakawuni? Apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu ada apa dengan diriku ini.

0: Bekle.
1: Sakit. Iya, sakit.
0: Sakit sekali?
1: Iya, sakit sekali. Oh, sakit sekali.
0: Iya, cukup. Untuk tahap pertama cukup. Kau harus diurut 6 kali lagi. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaring dan kendorkan urat sarafmu. Jangan tegang. Jangan begitu. Kau harus terlentang. Nah, sekarang aku akan memborek seluruh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Ramuan daun-daunan ini sangat sedap, bukan?
1: Iya. Baunya wangi sekali.
0: Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini bisa menyembuhkan luka-lukamu. Nah, mari. Aku akan memborehi mulai bagian dada dan perutmu. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya dingin. Seperti diguyur dengan air pegunungan.
0: Tulang dadamu bagus sekali. Dan otot-ototmu sepertinya terlatih dengan baik. Aku tahu. Kau pasti pernah belajar ilmu kanuragan. Apakah kau seorang pendekar?
1: Aku hanyalah seorang pengembara. Aku biasa berjalan jauh dan hidup dalam dunia kekerasan.
0: Iya, semua itu bisa dilihat dari pandangan matamu. Pandangan matamu berkilat-kilat seperti ingin selalu menentang bahaya. Tapi suatu ketika, pandangan matamu berubah menjadi lembut. Kau pastilah seorang laki-laki yang perasa.
1: Aku tidak melihat Sakawuni.
0: Dia sedang pergi.
1: Kemana?
0: Mungkin dia jalan-jalan di luar. Pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Mungkin dia mencari udara segar di luar sana.
1: Kasihan gadis itu.
0: Apakah benar kau saudara tuanya?
1: Bukan. Kami hanya teman seperjalanan. Dia pun senang sekali pergi mengembara. Sudah beberapa kali dia menolongku. Dia gadis yang baik.
0: Iya. Menurut pendapatku juga begitu. Dia gadis yang cukup baik. Kau menyukainya?
1: Apa maksudmu?
0: Kau seorang laki-laki yang baik. Dan dia pun seorang gadis yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi.
1: Aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Dia kuanggap seperti adikku sendiri.
0: Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai seorang kakak.
1: Gadis itu kadangkala tidak bisa aku mengerti. Dia kadangkala menjadi brutal sekali. Kata-katanya kasar. Tindakannya juga kasar dan brutal. Orang tidak boleh salah sedikit. Aku harus berhati-hati jika berbicara dengannya. Kalau sampai salah, dia langsung saja mendamprat, memaki-maki seenak perutnya sendiri. Tapi, ya, hal itu tidak pernah kumasukkan ke dalam hati. Aku tahu, pada dasarnya dia adalah gadis yang baik.
0: Dia senang bersandiwara di depanmu, Kamandanu.
1: Bersandiwara?
0: Iya. Dia sering marah-marah padamu. Dia sering memaki-maki, mendampratmu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah sandiwara belaka. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang sesungguhnya, Kamandanu.
1: Kukira tidak. Kukira dia seorang gadis yang jujur.
0: Kau benar. Dia memang gadis yang jujur. Tapi sejujur-jujurnya seorang gadis, dia akan bersandiwara bila sedang jatuh cinta.
1: Aku tidak sependapat denganmu. Kukira penilaianmu itu tidak benar.
0: Aku seorang wanita, Kamandanu. Aku bisa membaca tulisan-tulisan di dalam hatinya. Ya, karena aku juga seorang wanita.
1: Sudahlah. Jangan sampai Sakawuni mendengar. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa marah sekali.
0: Apakah dia marah atau tidak, tergantung dari sikapmu, Kamandanu. Kalau kau menanggapinya secara baik, menyambut uluran cintanya,

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Selesai memporeh tubuh Arya Kamandanu dengan ramuan daun-daunan, Nyai Tumpak Seti segera pergi ke belakang. Dia mencuci perabotan yang berupa kuali-kuali tanah untuk tempat obat-obatan di sebuah pancuran kecil. Sementara itu, Arya Kamandanu jatuh tertidur dengan pulas sekali. Dia terbangun menjelang sore hari. Dia segera duduk begitu melihat Nyai Tumpak Seti masuk sambil membawa sepanci kecil bubur santan.
4: Makanlah, Kamandanu. Aku membuat bubur santan dan gula merah sedikit untukmu. Makanlah, supaya perutmu tidak kosong.
5: Oh, aku belum melihat Sekawuni. Kemana dia?
4: Iya, seharusnya dia sudah kembali.
5: Apakah dia tidak mengatakan mau kemana?
4: Tidak. Sudahlah, kau tidak perlu merisaukannya.
5: Aku khawatir dia akan mendapat bahaya. Gadis itu sangat brutal dan berani.
4: Sudahlah. Lebih baik sekarang ini kau makan. Soal Sakawuni, biarlah aku yang akan mencarinya.

0: Arya Kamandanu menuruti kata-kata seorang dukun cantik yang sekarang ini sedang merawat luka-lukanya. Dia sekarang makan bubur santan dengan lahap. Nyai Tumpak Seti segera keluar setelah menutup pintu rumahnya. Wanita berwajah cantik itu bergegas melangkah di atas jalan setapak. Senja semakin turun. Cahaya matahari berwarna kemerah-merahan. Nyai Tumpak Seti terus melangkah di jalan setapak yang kanan-kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis hutan. Mendadak telinganya mendengar derap langkah kuda yang semakin lama semakin dekat. Semula dia mengira Sakawuni yang datang, tapi ternyata bukan. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang laki-laki berbadan tegap dan bercambang lebar.
1: Hah, kebetulan sekali, Nyai. Sebenarnya saya bermaksud ke rumah Nyai, tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini.
2: Siapa kau? Dan mau apa kau datang ke rumahku?
1: Saya sekarang bekerja pada Tuan Balung Hura. Saya abdinya.
2: Iya. Kau pasti diutus tuanmu.
1: Benar, Nyai. Saya disuruh menjemput Nyai Tumpak Seti.
2: Menjemput aku?
1: Iya, Nyai. Tuan Balung Hura ingin bicara dengan Nyai. Sekarang beliau menunggu di rumahnya.

0: aku bukan lagi istrinya. Mengapa dia masih mengharap kedatanganku?
1: Soal itu, saya tidak tahu, Nyai. Mungkin Nyai lebih tahu. Saya hanya seorang abdi.
0: Baiklah. Katakan pada Kakang Balunghura. Katakan pada tuanmu itu bahwa aku tidak bersedia datang ke rumahnya.
1: Tapi Nyai, Tuan Balunghura berpesan agar saya segera membawa Nyai ke rumahnya sekarang juga.
0: Katakan saja bahwa aku tidak senang dipaksa. Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke rumahku.
1: Kalau begitu, baiklah Nyai. Saya akan sampaikan kata-kata Nyai pada Tuan Balunghura.
0: Katakan pada Kakang Balunghura, jangankan dia hanya anak kepala desa, sekalipun dia anak Raja Kediri, dia tidak bisa memanggil orang semau-maunya. Kakang Balunghura, rupanya dia ingin menyambung cerita lama. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Kami memang tidak cocok. Kami bukan pasangan yang serasi. Dia seorang anak pejabat desa, sedangkan aku warga desa biasa. Sudahlah. Aku tidak mau lagi memikirkan soal itu. Pengalaman yang dulu sudah terlalu pahit. Aku tidak ingin mengalaminya lagi.

Matahari sudah menjadi malam. Tempat ini sungguh menyeramkan.

0: terkejut sekali.
1: Kira siapa? Kiranya kau, Nyai Tumpang Setih.
0: Hari sudah malam. Mengapa kau belum pulang juga, Sakawuni?
1: Apakah kau sudah selesai mengobatinya?
0: Ya, sudah. Sudah sejak tadi.
1: Oh, kalau belum selesai, selesaikan saja. Aku sanggup menunggu di sini. Sehari, dua hari, tiga hari. Aku bahkan sanggup menunggu di sini 40 hari lamanya.
0: Ah, jangan begitu, Sakawuni. Ayolah pulang. Arya Kamandanu sudah cemas menunggu kedatanganmu.
1: Tidak. Lebih baik kau pulang sendiri. Aku lebih senang tinggal di ruangan candi ini. Aku mau tidur di sini saja.
0: Rupanya kau marah padaku, Sakawuni.
1: Hah? Marah? Apa alasannya aku harus marah padamu?
0: Aku juga seorang wanita seperti kau, Sakawuni. Aku tahu hatimu sedang dibakar cemburu.
1: Jangan menuduh sembarangan, Nyai Tumpak Setih.
0: Kau pikir aku ini siapa?
1: Aku tidak peduli dengan kalian. Aku cukup senang dan bahagia hidup dengan caraku sendiri. Aku ini orang bebas. Aku tidak butuh ikatan apa-apa.
0: Cemburu? Nyai Tumpak Setih, kau tidak perlu takut padaku. Arya Kamandanu itu bukan apa-apaku.
1: Aku memang telah berdusta. Dia bukan saudara tuaku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kau suka padanya, kau boleh mengambilnya kapan saja.
0: Sakawuni, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang ini. Aku dapat mendengar degup jantungmu yang menyanyikan lagu-lagu tentang cemburu.
1: Nyai Tumpak Setih, aku justru akan marah padamu kalau kau tidak segera pergi.
0: Sabar, Sakawuni. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham.
1: Pergi kau!

0: suara bentakan Sakawuni terdengar lantang memenuhi ruangan Candi Lawang Wentar. Nyai Tumpak Seti seketika terdiam. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Apakah Nyai Tumpak Seti akhirnya bisa membujuk Sakawuni agar mau kembali ke rumahnya? Dan bagaimana dengan Balung Hura, bekas suami Nyai Tumpak Seti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan. Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM, Radio Galang.

0: baleni opo lah mung ngomong dibaleni.
1: Cak gandeng Mbah Supateka. Ditututi calak ya ya.
0: Mbah, Mbah aku nek ndelok rupamu kaya ngono kok ganteng. Wis prejenganmu ki lho Mbah. Ora bejaji ngono kok ganteng lho.
1: Kan ana pantun mengatakan to ya. Tuku kobes nggo pakan jerapah.
0: Terus
1: mau mangkat siaran Mbah Supo gandul bis. Ya ya gandul gontrek sampah.
0: Lu nggo anteng mergo ngaji. Mbah Sumo ngaku ning ganteng. Asline ora bejaji.
1: Ana pantun ya. Lu mau ngaji nganggo sandal trek-trek. Ora masalah Mbah Sumo ora bejaji daripada yoyon wis.
0: Baik ya, malam hari ini kita kembali hadir, Bro.
1: Dadah.
0: Halo.
1: Selama 1 jam kita datang di Wing

0: calak piye nak gabung?
1: Caranya gampang banget ya Mbah sing rambut jaji. Kalau pengen gabung di acara Wingko Babat, yang penting punya HP, ada pulsanya, ra perlu daftar. Kita kasih nomor atau jalur khusus buat gabung. 0815-686-1036.
0: 0815-686-1036. Nah. Disimpen ning HP mau nomor iki yo ya. Gabung ning kene nak menjaluk lagu entuk, kirim salam entuk, meneh nak berpantun. Tunjukkan kau apa pantunmu malam hari ini.
1: Kamu termasuk orang yang pandai, kreatif, orang yang seru ya. Oke.
0: Tapi kita ingatkan Yon, untuk teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan.
1: Betul.
0: Karena sekarang kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu utama. Jo sampai loro. Tapi nak wis loro, ojo lali diobati karo jamu tetes
1: Bio 7. Nah, cara mendapatkannya cukup datang ke radio kesayangan kamu ini. Harganya terjangkau.
0: Baik. Ngono ya, tentu malam hari sing ngancani bersama Ki Demang Sumo Sura Menggolo ing ngarsa sung tulodo ing Madiomon Karso Tuturi Handaya.
1: Sigat nongko.
0: Terus semangat toh.
1: Tentu juga kutune Mbah Sumo Yoyon Aliando Sukardi Johar Surodiro Joyodiningrat Lebur Dining Pangastuti. Sakti Mondroguno Ratu Das Papa Aluning Pandhe mencolot tanpa surang mabur tanpa suwiwi.
0: Tapi mencolot gune kalender aku antas
1: sutik. Kepleset gue mah kepleset.
0: Wes lagu Yoyon yuk. Wingko babat pertama wenehi dari Mbak Nurhana

0: khasiatnya.
1: Bio 7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan.
3: Benar.
2: Tapi, Des, jadikan itu sebagai motivasi agar kamu lebih aktif, kreatif, dan inovatif.
3: Ini loh.
2: Aku ngomongin ini tegas, Mbak.
3: Keterbatasan mentalnya, Yoyon, dijadikan sebagai, maaf, Yoyon, sesuatu untuk menghasilkan duit. Ning bangjung, aku katok compang-camping. Ini kreatif.
2: Itu duit, ya. Begitu juga dengan kekurangan Mbak Sumo, ya. Di lampu merah, di bis-bis, dengan bibir yang suek-suek gitu. Minta-minta di bis.
3: Ana ya,
2: pakaiannya memang rapi tapi bibirnya sing suwek-suwek.
3: Ya ya. Silakan gabung wae ngene.
2: Syukur kowe, Mbah.
3: Ning wingko bapak yo. Kreatifmu pantun kaya apa kirim kene ngene yo. Nak wae nomere 0815-686-1036.
2: 0815-686-1036.
4: Excuse me, boss. You have a text message.
3: Mbah Sumale Yayan.
2: Nggih.
3: Aku teko pertama, Mbah.
2: Sinten menika, nggih?
3: Martin.
2: Oh, Mas Martin.
3: Ana pantun. Beli buah di pasar minggu, di dalamnya ada kutu.
2: Artinya?
3: Dasar koka Yoyon penipu.
2: Wela.
3: Yang telah penipu perasaan.
2: Siapa bilang kakak menipu? Ya sebentar, sebentar. Belum saatnya kakak datang ya.
3: Buah duku buah kedondong. Yoyon itu bukan penipu, tapi pembohong.
2: Sabar Dik Martin ya. Ini Martin ki lanang apa wedok to, Mbak? Oh, lanang. Lha lanang yo. Ya ora aku ki Mbak sing dituju. Sembarangan.
3: Saiki lanang mbek lanang yo pacaran
2: ah, yo. Mau aku Mbak, aku goleke cewek, Mbak. Dari kula Panji, Mbak.
3: Panji.
2: Ada pantun mengatakan.
3: Oh ya.
2: Menjak menclok ning cagak Mbah Sumo kopla pinter gawe ngakak.
3: Cecak kapok kowe.
2: Ana teken nggo gantol tali ngombe Bio 7 kolesterol langsung mari.
3: Kolesterol jamune obat tetes
2: Bio 7.
3: Nah, kolesterol iki bahaya loh, jadi warga. Loh,
2: cuman bahaya,
3: nanti iso mrembet-mrembet darah tinggi, Pak.
2: Oh, bisa sampai nanti sakit jantung, sakit jantung, ya kan, dan lain-lain.
3: Macem-macem lah.
2: Jadi kalau kolesterol ya bener kalau diobati dengan Bio 7 langsung mari, karena memang Bio 7 ini salah satunya bisa mengobati kolesterol.
3: Ini diteteske 15 tetes 3 kali sehari nak kolesterol ya. Iso-iso awan sore apa bengi, perut keadaan kosong.
2: Ah,
3: diteteske langsung atau dikasihkan di air minum. Kocok-kocok dulu.
2: Betul.
3: Tukune ning radio kesayangan kamu ini regone terjangkau.
2: Nah, kalau Buten. Pengen tahu tentang Bio 7 tanya, kita kasih SMS center Bio 7.
3: Ngene yon.
2: 08 1313 44 75 75.
3: Nah, ngono ya. Dari Bu Mariana iki lho yen teko.
2: Bu Mariana?
3: Jaluk lagu nggo ya, Mbah. Kang di tempat. Ya, siap.
2: Salam kenal dari Purba Grinting, Mbah.
3: Purba Grinting?
2: Purba Grinting.
3: Oh, Purba Grinting. Sudah
2: rumor, Mbah. Ya. Purba Grinting.
3: Oh, iya
2: Mbah
3: iya.
2: Sumo. Untune Grinting.
3: Kaya purba grinting.
2: Salamkan buat karya ya Mbah ya, sing lagi podo lembur Mbah.
3: Oh,
2: mungkin karyawan kali.
3: Karyawan nih.
2: Salam spesial buat jauh di mata dekat di hati.
3: Apa
2: Mbah? Jauh di mata dekat di hati apa Mbah?
3: Dada.
2: Aku minta lagu nih ya Mbah ya.
3: Kaya.
2: Terima kasih Mbah.
3: J, wes lagune nak jadi kempot mbok jaluk rasa kesuwen. Tak wenehke dengan nunut nyiup.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya.
1: Bio7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Tuku peso nggo ngetok ngetok menjalin.
3: Terus
2: yoyon arep mangan bakso. Jendingane tak jupuk tak ganti karo setin.
3: Ono pantun mengatakan
2: apa ya?
3: Sunggu ngetok-ngetok menjalin. Mbak Sumo jaluk ditulang bakso, tapi tak tulang setin.
2: Anak-anak katin judul lele. Begitu buat tulang setin tak sebur.
3: Itu ya Mbak ya. Nah ini kalau punya pantun dikirimkan di Minggu Babat. Pantunnya yang seru-seruan aja. Jangan yang saru, jangan yang sara. Kita langsung tolak dah. Pelanggaran.
2: Kartu merah pelanggaran.
3: Kartu merah.
2: Jikobal. Silakan gabung tawani nomornya disimpen di HPmu sing urung kesimpen ya. 0815 686 1036.
3: 0815 686 1036. Yoyon Aliando Sukardi Johar dan Mbah Sumo Asnawi Mbiro akan terus di sini sampai kelar acara.
2: Siap.
4: You have a message.
3: Kulo nama Eni, Mbah.
2: Siapa di?
3: Eni.
2: Oh, Eni tadi.
3: Eni. Buat yang lagi mendengarkan Pingko Babat nih Mbah, teman-teman ya, teman-teman sekolah saya.
2: Oh, kelas piro we?
3: Ning gone wates. Oh. Yo teman-teman kelas 12 dong.
2: Oh.
3: Semea Magelang.
2: Wah. Wow. Oh, iya cah semeanan ki. Pas jos.
3: Sti ayu-ayu ki Mbah.
2: Jenenge
3: wae Eni, kowe mbiyen akuntansi Mbah. Lho beda dengan saya Mbah. Apa? Saya dulu juga semea.
2: Semea.
3: Saya bukan akuntansi dulu.
2: Tapi pemasaran ya.
3: Bukan sekretaris. Yo ben to Mbah, lanang ora entuk dadi sekretaris.
2: Sekretaris nggih nulisan steno ra mubeng. Wis ya.
3: Heeh, aku ada pantun.
2: Oh ya siap kaya apa?
3: Ono jangan-jangane klopo enak dipangan pas isih anget.
2: Ya bener.
3: Walaupun Mbah Sumo kuwi wis tuwa, tapi aku tetep ngefan banget.
2: Oh, sego anget aja dipangan.
3: Terus
2: sakandani nak jenengi Eni karo Mbah Sumo ngefan banget. Yuk datang utawi tanda tangan.
3: Apa ya Mbah ya?
2: Ana meneh. Aja dipangan kuwi soto. Selain tanda tangan engko dolan foto
3: kan. Ada pantun mengatakan jangan dilipat itu buku. Nek karo Mbah Sumo ngefan banget hati-hati engko nek ditipu.
2: Ora ya ana duku. Neng dhuwur pari,
3: nek
2: jenenge Eni ra bakalan tak tipu, sing bener meh tak pacar.
3: Apa tipuan mesti begini.
2: Apa menah ya?
3: Dari Kurniawan pantune Mbah, gawe pacarku lho iki Mbah.
2: Oh siap.
3: Kalau Anda punya keris, coba tusukkan ke ikan hiu.
2: Tius.
3: Kalau kamu tahu bahasa Inggris, apa arti dari I love you? I love you gue artinya ya I itu aku, love gue
2: cinta,
3: cinta you gue kamu.
2: Oh iya. Karo Kurniawan berarti
3: aku cinta kamu. Bukan Kurniawan cinta sama Yoyon, enggak Mbah. Kurniawan suka sama pacarnya.
2: Oh,
3: kalau Yoyon sih udah punya pacar sendiri, Mbah.
2: Bukan Kurniawan tapi Kurnanto.
3: Pacar saya sekarang lagi main sinetron.
2: Oh, iya.
3: Dek Prilly Latukonsina.
2: Dari Wahyu ki lho, Mbah. Kanca-kanca ning gone Sidorejo gedong ruoke ki, Mbah. Sidorejo etan le, gune sampetan, ampel ampel.
3: Wah ampel. Pantune piye?
2: Ana pantune, pantun.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya.
1: Bio7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.

0: neng tiba neng kuburan.
1: Kuburan.
0: Lah neng di
2: Parang Tritis.
0: Wah keren no Parang Tritis. Arep bunuh diri.
1: Bunuh diri orang kau ya.
2: Jalan-jalan karo Tinian.
0: Oh, lah kok?
2: Lho, pacarannya. Oh.
0: Pacaran karo Tini, pacarannya ning Parang Tritis. Terus ono apa?
2: Oya-oyaan ning pantai. Wuhu.
0: Ora oya-oyaan.
2: Heeh, bar Tini langsung anu ya. Minggir ora seru to,
0: loro. Lah loro.
2: Asam urat.
0: Aduh, janom kok asam urat, Mbah. Milih pacar. Lah
2: kok dikluk-dikluk kan ora lucu to ya.
0: Jangan-jangan pacarmu ranom ki, Mbah. Mbok-mbok.
2: Alah
0: alah yo yo nek loro asam urat diundang diobati Mbah jeneng wae pacarmu sing anyar ya kan karo pacar kudu perhatian langsung bae ditukokke jamu tetes Bio 7
2: oh Bio 7 to ya
0: kon ngombe ya nek cuman pegelinu asam urat ya pasti akan segera sembuh. Lah, ya kan?
2: Lah tukune ning ndi on?
0: Tukune on ning radio kesayangan kamu ini, harganya terjangkau.
2: Lah alami apa engko kimia gegek ya?
0: Alami. Bio 7 merupakan ramuan herbal dan rempah alami yang dibuat melalui proses fermentasi, Mbah. Tidak mengandung bahan kimia sehingga aman dan tidak mengandung efek samping.
2: Oh, iya. Dadi wis besok nganu. Tak apa jenenge? Tak kandhane tak tukuke langsung jamu tetes
0: Bio 7.
2: Nah. Yon, tapi ra enake wingi kok ya.
0: Ana apa, Mbah?
2: Itu loro Bali aku rekoso ya. Heeh. Takon gendong ya.
0: Wow, Mbah Sumo kan gendong
2: ya. Kok Parang Tritis to Gunung Kidul ya.
0: Gunung Kidul gendong.
2: Gendong. Ya, rasane ya, kaya apa ya? Kaya gendong gendong
0: ya. Ngono ke Mbah ya ora apa-apa tok jenenge wae pacaran Mbah romantis.
2: Romantis. Ya. Keser-keser.
0: Ra ketang kok tekan omah, ngko dengkulmu selinu kabeh.
2: Pengin gabung ning Wingko Bapak silakan langsung laksanakan segera gelem SMS ning kene.
0: Yuk,
2: tak wene nomere nang ndek pantun kirimke ya. 0815 686 1036.
0: 0815 686 1036. Yoyon Aliando Sukardi Johar alias Lek Ju.
2: Dan saya Mbak Sumo Siwon Cucu alias Lek Ju.
0: Baca pantun dan baca SMS yang sudah dikirimkan.
2: Dari Alek ki lho Lek Yoyon. Anggo kanca ning Babar Sari yo Lek.
0: Oh ya.
2: Aku duwe pantun. Langsung Mbah ketipungi. Siap. Lek subur dodolan obat lembur sinami krungu ke Wingko Babat.
0: Benar, bagus Wingko Babat sebagai teman lembur cocok lah. Dari Agus, Mbah.
2: Agus.
0: Gue sing ning gone Ponorogo, Mbah iki.
2: Oh,
0: soale iki aku nang gone anu, Mbah, nang gone rumah sakit Muwardi.
2: Oh. Ngene Solo. Iya iya iya iya.
0: Opnam, Mbak Opnam.
2: Oke, Opnam. Cepet mari ya, Gus ya.
0: Iya iya iya. Makanya, jaga kesehatan.
2: Mulane sampai mlebu rumah sakit kowe ora jaga kesehatan.
0: Akhirnya begini kan. Amun kuwi
2: regane larang to.
0: Biayane mahal. Makanya kalau sebelum sakit jaga kesehatan, selalu mengkonsumsi jamu tetes Bio 7. Ada pantun, Mbak?
2: Apa pantune? Tarik keon.
0: Numpak sedan gawe dolan nenggone jebres pendengare saya tambah edan mergo penyiare tambah stres. Tuku lombok amung seprapat tuku mercon nenggone ambar rukmo acara paling ngetop ya kuwi Wingko Babat mergo penyiare Yoyon karo Mbah Sumo. Ya, Mas Agus.
2: Tak cepet mari ya, Gus ya. Jaga kesehatan.
0: Ya. Berikut dari aku Rian.
2: Rian, apa kabar Rian?
0: Gue teman-teman yang gue Bandung Sogo.
2: Oh iya.
0: Mas mau pengen tak Sogo?
2: Gue Sogro.
0: Gue genter. Rendang jengking, Mbah.
2: Mbak Sogro.
0: Eh, lagunya diputer ke Mbah. Matur nuwun.
2: Langsung lagune sing dijaluk Weneyon ya.
0: Oh iya tetep lah.
2: Dari Kilo. Kang Didi Kempot
0: dengan
2: Didi Kempot wae.

0: Triple formula double khasiatnya.
1: Bio 7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Semakin besar rintangan yang kita hadapi, semakin besar pula kesempatan kita untuk belajar lebih dewasa.
3: Wah, loh.
2: Ya akhirnya kalau nggak punya tantangan itu kayak Mbah Sungo begini. Es tuwek tapi rada dewasa-dewasa. Soalnya dia nggak pernah mendapat tantangan ya.
3: Tapi yoyo ditantang cah cilik mlayu.
2: Aku mlayu, Mbah, milih nantang bapakne lho.
3: Kayakmu karo anake wing mlayune bapakne lele. Ono ya sap malam hari ini silakan Anda gabung di Wingko Bapak. Kesempatan terus kita kasihkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Nak duwe pantun meh kirim salam njaluk lagu, kirim kene-kene.
2: Nomornya kita kasih 0815-686-1036. 0815-686-1036.
3: Mbak Sumo sing bagus maca, yaya sing elek ngeruake sih.
4: Tweet-tweet, SMS.
3: Dari penjol. Oh iya, kayak sirai yoyon ya. Mbak Sumo kan api.
2: Yoyon sirai penjol, Mbak Sumo malah sirai penceng. Jadi zaman bini diundang Sumo penceng.
3: Yoyon penjol ya. Pantun. Maceng melutin toe lele.
2: Terus
3: becah lorong aja gelut maju rene. Pantun. Gowo kentang karo gowo godhong kenikir. Si jenenge penjol nantang. Si taji kok kekir.
2: Ono pantun mengatakan ono kentang lako ono melon.
3: Terus
2: sing jenenge
3: penjol
2: lako nantang-nantang. Ya aku sing nonton.
3: Joni kan gak suka aku nonton. Soalnya muri. Aku lagi plato-plato ke nonton-nonton.
2: Nonton. Begitu pas nonton aku belayu. Dari Aris, Mbah. Tegal Dowo. Buat teman-teman di sana Tegal Dowo nih, Mbah. Tiap malam mesti Wingko Babat.
3: Iya, Mbah. Ya.
2: Aku duwe pantun.
3: Oh iya, kayak apa tak kendangi yo.
2: Ada udang di balik nangka yang aku sayang cuma Dek Yuna. Oh.

0: Sampai lorong, rumah sakit dilarang.
1: Jaga kebugaran, jaga kesehatan dengan selalu mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
0: Tapi ya dijogo dua kesehatannya. Selain jamu tetes Bio 7, mangannya dijogo.
1: Makan yang teratur.
0: Kesehatannya.
1: Pokoknya pola hidupnya itu harus dengan pola yang sehat. Kami diatur yang benar.
0: Jamu tetes Bio 7. Sampai lorong, rumah sakit ya.
1: Jangan.
0: Jadi minum Bio 7 akan lebih hemat. Tukunya neng Tion Bio 7.
1: Belinya di radio kesayangan kamu ini, harganya terjangkau dah.
0: Ini herbal tanpa kimia ya. Rohman teko le Yayan.
1: Rohman.
0: Salam-salam gue konco-konco ning ngemplak, Mbah. Lagune alik Yayan asinginan lho.
1: Oh, si lagune.
0: Alah mosok ora ngerti dari Bayu Suliana ki lho.
1: Oh, Suliana.
0: Sing kelangan ki lho le Yayan.
1: Oh, kelangan.
0: Nah, siap.
1: Iya, nanging kelen di maning we lagune ngono
0: ki. Iya, ketone.
1: Iya, dari aku Hendri, Mbah.
0: Hendri.
1: Hendri.
0: Ketok Hendri ya, Yayan.
1: Kuwi Lindri. Oh. Iki Hendri, Mbah.
0: Oh. Hendri.
1: Kuwi Heli. Iki Hendri. Aku kanca-kanca ning gone Blongkeng.
0: Oh, Blongkeng. Ya.
1: Aku njaluk lagune wae, Mbah. Matur nuwun.
0: Heeh. Salam go kanca-kanca ning kono sing dijaluk Suliana Kelangan langsung diwenehke
1: yo. Yuk, monggo.
0: Wah, lagune jos gandos.
1: Mantep Banyuwanginan, Bro. Campur sari Banyuwanginan.
0: Ana pantun yo. Heeh. Kesimpang lima tukune nongko. Kenal kiki Bayu Suliana dulu pacare Mbah.
1: Aku pengen muntah. Sembah lagune

0: Khasiatnya.
1: Bio 7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.

0: yang sudah ikutan gabung di sini, kalau pantunnya belum dibaca, SMS-nya belum dibaca, sabar, antri nunggu giliran.
1: Heeh, janji iso pokoke pecah loro iki teko meneh ning Wingko Babak. Ngono ya, ana pantun yon. Gowo dingle ning simpang 5, bariki bali aku meh ngapeli Mbak Yusuliana.
0: Ono pantun mengatakan
1: apa ya?
0: Manomret notoli gabah yoyon aliando pamit nyuwun ngapuro menawi wonten salah.
1: Tembang terakhir Kang Didi Kempot dudu jodone kita kasihkan ya. Tapi dielingke yon.
0: Ya tentunya. Janganlah lupa untuk menuju sehat, minumlah jamu tetes Bio 7.
1: Sugeng dalu, sugeng pepisahan.
0: Dadah.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadila Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindeng Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi, Radio Wahana FM Mantawa, Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan, dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang, nepangkeun abdi teh teh yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soipan lama sama dia.
4: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 93,6 FM.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu, kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: anak panik jal.
1: Bareng ya. Dua.
2: Suara Ne.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
3: Kong tak manggung. Anak apa tadi?
4: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti, lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbek besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbek besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
3: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasate.
4: Ora Kong, jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
3: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
4: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regone?
3: Ha ning apotek-apotek kan oke. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
4: Terus
3: ras-ras ae gek nang marane apotek dhewe kok.
4: Lah kuwi gajeke sampean dadi turan, Kong.
3: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
5: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
3: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
5: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: data dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

kita goyang bareng satu persembahan Norma KDI. Hey, lah.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah.

Center juga melayani scan data, foto, dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang-glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
4: Kerja priye we, Bu? Ki delengan Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
3: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Ki ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
5: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
6: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

Yang cantik dulu apa Wahdana dulu? Wahdana dulu. Anaknya selak nangis. Ayo lihat endang tiga i. Wahdana, Dana.

0: Ibu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Lagi bersama Adela, luar biasa ya. Waduh, sampai kesana-sana bangku tantaretan kepi. Oke, lanjut.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, oligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: 当报应。
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Awal pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
5: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Iya,
5: di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
5: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
6: Asik. Bakso Arema.
7: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat, Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Pulang, bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu, kami ini sahabatmu ya Rasul. Kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi katakan, tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah, kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat, ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kitalah ini semua. Maka kita bersyukur. Ada orang, Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah. Istrinya Nabi Lut. Ada orang, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang, anak Nabi, anak kandungnya Nabi tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang, pamannya Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Selesai dengar ceramah begini, selesai dengar ceramah ini, Pak, ketika majelis ini bubar, malaikat yang hadir di sini naik menghadap kepada Allah. Lalu Allah melihat malaikat itu, wahai malaikat, dari mana kau? Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi begini cara Nabi menjelaskan. Wahai malaikat, polekega ko, dari mana ko bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor kejaksaan tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Ah, ku tahu lagunya pegawai honor. Adik-adik, ku tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ah, pegawai honor. Nah, bila ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2 ustaz, tapi kau cari di kakamu, ada namamu di situ.
banyak siapa-siapa yang hadir di situ. Dasat Latif yang ceramah, ada pak polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul ham yuhit wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka. Tapi mereka sudah memanjung, menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam sorga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk sorga? Apa mereka pernah melihat sorga? Apa mereka sudah nampak di matanya sorga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu, mereka belum pernah lihat sorga, belum pernah merasakan sorga, mereka sudah minta masuk dalam sorga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu sorga. Lalu apalagi yang dia minta, wahai malaikatku? Mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi, dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas. Semua Grab. Biar Lombok online juga. Ilakut tuh. Berdosa ke orang kalau begitu Stas. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangku malas. Jangku ketawa. Serius ini. Tuh perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kau tawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Apa berani kau? Ada jaksa sini berani? Boleh Bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu.
Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu. Tidak ada bayinya kita, Pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada empat tipe rumah tangga. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim, pas. Tapi ibu tahu, Ibrahim dua istrinya. Lah sudah bilang, jangan ustaz, Fir'aun saja. Salatullah. Ayo sama-sama. Ala Toha.

Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ah, ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Adakan biasa api kita lihat, Pak? Tidak ada rasanya itu api. Kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam. Itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Hah? Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Yang mau duduk boleh di sini di depan sini. Silakan kalau mau duduk di sini, Ibu-ibu. Ayo duduk. Waktu terbatas. Ya, duduk. Tentu yang duduk lebih banyak pahalanya yang duduk di lantai daripada di kursi. Jami juga langsung turun semua, belen-belen namanya itu. Ayo, ya. Ini kasihan ibu-ibu, sudah lama menunggu saya. Bukan karena saya gagah, tapi dia mau dengar ceramah. Ah, Masya Allah. Kasih baik-baik duduknya, Bu. Jangan mat dengking. Matu komatu. Ya, sudah duduk. Ya, sudah. Duduk. Melantai. Jangan mat cengkeh. Jangan kau begini, nanti kentuk kau. Ya, sudah. Bubuhan bu, giskapian semua. Bujur kak. Ya, sudah. Pertama nih. Sudah, ya duduk mi. Sudah. Penuh mi. Oke. Sudah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Sudah ya, simpan HP kembali. Masuti miragi semua. Untung ini. Simpan. Dikasih keluar ki itu, bu. Kasih keluar ki. Sudah, jangan. Simpan HPmu. Saya doakan betul kawin suamimu itu. Simpan. Bu, simpan HP. Simpan. Nggak usah. Simpan HP. Simpan. Jaga kok. Simpan. Sudah. Kenapa saya larang rekam? Bu, kalau rekam nanti ada kata-kata saya salah, viral lagi. Ya, simpan ya. Halo. Sudah ya? Sudah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu tadi jenis api. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api itu, kata Nabi, yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai mendidih sampai kotanya, itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak, ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya dasat latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka. Apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah, nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya, ketika itu kata Allah, hebat mereka. Mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua.
Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini sini sini, semua malaikat kukumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua, karena diampuni dosa. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, ulang tahun hari ini. Tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustaz, dibisik saya sama kameramenku, Pak Ustaz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustaz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau. Sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Besar. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger dan Warta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua. Gagah, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua mau semua kau foto sama saya toh? Selfie Ustaz, selfie dulu. Itu ibu-ibu kalau ketemu kita, selfie Ustaz. Buka masker Ustaz, selfie. Ulangi Ustaz, kaburi. Kabur dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali namun kamu kabur. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat. Dari bandara ada polisinya, nyung nyung nyung nyung nyung nyung nyung. Sampai dikasih hotel bintang 5. Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor. Motor tua, tidak ada stang kakinya satu. Tak gantunglah kaki begini satu kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuni, dek Pak Ustaz, cek depi. Letuni, cek depi, kasih. Belum, kada. Lagi dua kali tikungan Ustaz, sih. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, babusa-busa kali pae. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu baik, masya Allah. Salawatan panas-panas kita kada ada kipas angin. Begitu pulang badak bucuk-bucuk dinya. 35 ribu. Nah bila suaminya, sekekna ini, masa 35 ribu kau kasih itu Pak Imam? Nah tinggalkan kau siang tokonya, datang doakan kau. Nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkah-berkah ya caramu ini rumah. Masa cuma 35 ribu kau kasih? Apa dibilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir. Ketawa kau karena kau begitu semua. Alhamdulillah, ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini Bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tawadu, tidak ada fotonya. Alhamdulillah, baik ini Bapaknya. Luar biasa. Dan itu baik, karena istrinya juga baik. Macu Pak Eko. Nah, sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz?
ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu, sebelum itu, segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena, namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya. Semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasakur itu, Ustaz? Yang pertama, cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang natumpangi anakmu yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, didapai selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, dua didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga, karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu, diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pada cengi capo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada. Coba, coba praktekkan itu. Beda kan kalau kita cuma bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba dengan ucapkan yang bagus, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Nah itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah mengucapkan hamdalah, berikutnya sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Ya seperti ketika kita sholat. Cuma kalau sholat ada rukuknya, ada duduk di antara dua sujud, ada takbiratul ihramnya. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari. Tung, tung. Wih, istrimu, alhamdulillah, diterima PNS. Alhamdulillah, rabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu, kawin lagi. Salah. Ibu-ibu, hei, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Tahu? Karena kadangkala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu lihat kalau kita warung kopi, Pak Toh, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam dek, mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Minum, sudah dicerahkan pakai dua jari. Silahkan minum, saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Makanya bagus juga itu kalau suamimu mau bikin kopi, tenang bang, saya hadir untuk membahagiakanmu. Wah, enak. Peluk suaminya dari belakang sambil menyanyi, bila kamu di sisiku
hati rasa syahdu. Nah bilang istrinya, ini bapak ini jalan aja kerjanya terus, gak pernah tinggal di rumah. Bapak jangan emosi, menyanyi saja juga pak. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, nyaman. Ini bertengkar. Di rumah bertengkar, di teras bertengkar, mau makan bertengkar, bertengkar. Ih, hamil lagi. Salatullah.

0: jaksa, atas lulusnya anakku diterima di kantor ini. Ya Allah, terimalah. Hanya ini yang saya bisa lakukan sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu, ya Allah. Bangun. Sudah itu pasti kasih begini. Kenapa begini? Karena di sini nyambung rasanya enak. Masa begini? Amin ya Rabbal Alam. Oh, tidak nyambung toh. Sudah ya? Jelas. Itulah yang disebut bertasyakur. Hamdalah, sujud syukur. Yang kedua, bertafakur. Apa itu tafakur? Bahasa di kantor Pak Kajati, evaluasi. Kita evaluasi, apa yang kita evaluasi? Nikmat yang Allah berikan supaya sudah seberapa banyak? Satu, Allah kasih mobil. Timbang, oh alhamdulillah sudah bisa beli mobil. Sudah berapa banyak ini mobil saya gunakan untuk menjemput ustaz. Jangan sampai cuma menjemput artis. Ada mobil itu enggak pernah menjemput penghafal Quran, artis saja dijemput. Apa kalau artis? Kalau datang dia, itu artis kalau datang apa ngebawa kangko? Alamat palsu. Iya toh, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Pakai sempit, roknya sempit. Di depanlah dia joget-joget. Dek toh napa kata Niko, napa kata Cina-Cina mo? Enggak juga, dikasih pegangnya toh, dikasih lihat-lihat saja. Adalah Pak Haji begitu dia. Coba, kalau ustaz kau jemput, ulama kau jemput, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, masukkan dia surga. Dia selalu bawa saya pergi ceramah. Ya Allah, mobilnya selalu saya pakai pergi dakwah. Di masjid saya tempat dakwah ada 200, 100 orang sadar gara-gara mobil yang saya pakai itu. Berikan dia hidayahmu, ya Allah. Kasih masuk surga. Saya tidak enak kalau dia, saya surga, dia di neraka. Makanya gunakan itu untuk nikmat Allah. Kekayaan. Nah sekarang Pak Kajati, jaksa. Cara bersyukurnya, satu, hamdalah. Dua, sujud syukur. Tiga, ayo, sebagai manusia.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal, sudah aku kasih obat. Tapi, belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
7: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya,
7: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Ya udah.

0: aja ya setelah ibu selesai masak ya.
1: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
2: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

itu. Sudah seberapa lagi sisa umur Bapak gunakan? Saya katakan Pak, kalimat yang cocok sisa. Kenapa? Karena sudah lebih banyak yang kita lewati. Dua, sisa jabatan. Pasti sisa jabatan. Tidak mungkin Bapak jadi kepala kejaksaan lebih lama lagi daripada sebagai jaksa dari pertama masuk jadi pegawai. Pasti sisa. Maka gunakan itu. Salah satu cara gunakan itu, alhamdulillah, didatangkan ceramah-ceramah seperti ini. Dan sepertinya Pak, selama ada ini kantor, baru kali ini ada tabligh akbar sebesar ini. Iya toh? Nah, cara bersyukur. Nah, saudaraku, adik-adik para jaksa, bersyukurmu sebagai jaksa, apa cara bersyukurnya? Satu, yaitu memuliakan orang tua. Kalian bisa jadi jaksa bukan karena kamu hebat. Saya bisa jadi ustadz seperti ini bukan karena Dasat Latif yang top, tapi karena ibu bapakku hebat jadikan saya. Kalau mau lihat hebatnya Dasat, lihat anaknya. Pak Kajati, Ibu Kajati hebat karena orang tua. Maka muliakan orang tuamu dengan cara apa? Kalau ada harta, belanjakan untuk orang tua. Ada waktu, datangi orang tua. Ustaz, tidak sempat. Itulah bedanya anak yang soleh dan tidak. Kalau anak soleh, ada waktu atau tidak, sibuk atau tidak, dia sempatkan waktunya, dia buang kegiatannya untuk memuliakan orang tuanya. Ada empat, kata Nabi, cara menghilangkan masalah dalam hidup. Empat cara menghilangkan masalah. Rumah tangga selalu bertengkar, bisnis lagi gagal, pekerjaan lagi penuh masalah. Salah satu, kata Nabi, mengangkat masalahmu itu, cara menghilangkan masalahmu itu adalah membelanjakan hartamu untuk orang tua. Jadi kalau ada rumah tangga selalu bertengkar, hampir bisa dipastikan pasti karena dua orang suami istri ini lupa orang tuanya. Biasanya kita anak laki-laki tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Betul ibu? Betul toh? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki. Mengamu ustaz. Nah kasih pecah piring, kasih pecah kok satu lusin. Nah kasih pecah semua gelas, kasih pecah semua. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Tapi nak pecah-pecah semua itu piring-piring, enggak apa-apa. Piring boleh dibeli, gelas bisa dibeli, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang angkat tangan takut sama istrinya. Ibu, dengar kok baik-baik ah. Kalau ada istri begitu, suaminya tidak bersedekah, suaminya tidak berbuat baik sama orang tuanya karena istrinya selalu halangi, dengar baik-baik, kau tidak bakal masuk surga. Kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat, baunya surga. Kenapa bisa ustaz? Coba lihat ini suami-suamimu semua, coba lihat-lihat itu, coba lihat itu, kasihan. Ibu-ibu, saya tanya kau ini, serius kah? Pernah kau rasakan susahnya hamil? Hah? Pernah? Enak enggak? Anak, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Jalan aja setengah mati. Mesuk nih, cedepi. Iya toh, berapa lama ibu hamil? Berapa? 9 bulan. Ibu-ibu, pernah rasakan melahirkan? Pernah? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jaksa keluar kona. Indah. Toi masih. Ya, ibu melahirkan pilihan dua. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Iya toh? Iya. Tiga. Masih ingat waktu menyusui? Hah? Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutoakana. Begitu digigi, kau tinju mukanya. Kau gigi saya. Enggak. Lepas kau nak, lepas kau. Siang anaknya, malam. Oh my god. Hey, Bu.
Bu. Bu. Susah mengandung. Susah melahirkan. Ibu kan pernah rasakan semua itu toh? 9 bulan ibu mengandung, jalan aja repot, melahirkan kadangkala kita cemas, "Ma, mudah-mudahan saya hidup ya, mudah-mudahan anakku selamat." Menyusui beratnya minta ampun 2 tahun. Berat toh, Bu? Sekarang saya tanya ibu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suamimu? Hah? Siapa? Siapa yang melahirkan ibu, suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Bukan sekarang ya, dulu. Siapa? Jawab dulu. Ulang. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa terima gajinya suamimu? Hah? Siapa? Istrinya. Maka jago suka ngomel. Kasihan itu suamimu, setengah mati disekolahkan bapaknya, dijualkan sawah untuk kuliah, dicarikan harta untuk bisa jadi pegawai, dia belikan lagi motor anaknya waktu kuliah, semua dia cicil. Untuk apa? Supaya itu suamimu punya masa depan. Dia besar, dia pernikahkan kamu, dia nikahkan kamu, dia ambil semua harta-hartanya itu anaknya. Tapi setelah punya istri, lebih disayang istrinya daripada bapaknya. Jangan kau selalu bilang, pilih kau, bapakmu, mamamu atau saya. Ih, beleng-beleng. Mana bisa dipilih? Jangan kau ketawa, serius kan ini? Pilih kau. Bu, mestinya istri yang baik, mau murah rezekimu, mau selamat rumah tanggamu, dunia akhirat, muliakan mertuamu, karena itu adalah orang tuamu. Sabar, Pak. Hanya ada juga istri dia perlakukan suaminya kayak tahanan. Demi Allah ibu, kalau kau kasih begitu suamimu, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, enggak bakal. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Kenapa kalau istri keluar harus minta izin sama istrinya, harus suaminya? Istri mau keluar, kenapa harus minta izin sama suami? Suami kalau mau keluar tidak harus izin kepada istri. Kenapa? Dengar ini. Karena tugasnya seorang suami memang di luar rumah. Karena kalau suami dah hanya di luar rumah, itu suami malas. Maka jangan kok baru keluar suami, gimana kok? Kega kok? Kega kok? Lisu kok? Enggak ada rasanya harga diri tak kubikin. Pulang kok. Di kantor kak, di kantor jasa ini kerja. Dan dengar semua temanku. Enggak apa-apa. Di kantor, di ruangan. Ini kelakuannya semua ini. Baik kalau dia cantik. Sudah bau kalepak. Ya, maka istri yang baik, kalau datang mertuamu, itu Allah kirim surga di rumahmu. Tapi mertuaku menjengkelkan, itu Allah kasih kamu pahala. Dengar bu, ada orang kasihan mau berbuat baik sama mertuanya, mau membalas kebaikan mertuanya, tapi mertuanya sudah wafat. Saya mau telpon bapakku sudah tidak ada. Lalu kalian kenapa yang masih hidup orang tuamu? Kau abaikan orang tuamu. Saya kadangkala kalau lihat orang baku telpon bapaknya, sedih juga. Ih, mau ku kasihan baku telpon bapakku tapi sudah arwah. Kenapa kalian masih hidup orang tuamu kau tidak muliakan? Kepala kejaksaanmu kau hormati. Pak Kajatimu, iya pak. Santai mah kau cowok. Batena cari muka sama Kajati. Iya pak. 2 tahun di sini pergi lagi. Biar Kajati suka kau. Kalau istrinya tidak suka kau tidak jalan urusanmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Ibumu yang ngurus. Masa kau lebih hormati jaksamu, bosmu daripada ibumu? Enggak bakal bahagia rumah tanggamu. Maka datang orang tua, muliakan. Kita ulang tahun, ada harta, beranjakan untuk orang tua, kasih hadiah. Karena pun kalau dia meninggal pasti kembali ke kita. Belikan mobil yang mewah, pun kalau dia meninggal pasti kembali. Pun kalau kita yang duluan meninggal, alhamdulillah kendaraan kita masuk surga. Bersyukur kepada Allah, muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma
fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ayat ini menurut para ulama, kalau kau mau berbuat baik sama orang tuamu, kau bangun masjid boleh kirim transfer. Bangun panti asuhan boleh suruh sopir bawa. Tapi untuk orang tuamu, ayat ini memerintahkan jangan kau pakai perantara. Kalau masih hidup orang tuamu, tanganmu dengan tangannya. Beli baju gamis untuk orang tua boleh kirim sama sopir, boleh. Tapi anak yang baik, menurut ayat ini, dia datang bawakan orang tuanya. Maka ulang tahun, kalau ada ulang tahun, orang tuamu dulu kau ingat. Bahagiakan orang tuamu. Dan itu orang tua hebatnya, kalau dikasih, mak ini ada, kenapa lagi nak, kau saja tidak cukup, kasih istrimu nak, kasih istrimu. Meskipun istrinya itu suka ngomel, kasih minyak, kasih. Baik-baik sekali itu istrimu nak, baik. Bukan ini toh. Nah ya, yang kedua, cara bersyukur. Setelah menyerpis orang tua, yang berikutnya bersedekahlah. Sedekah. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan hukum. Tadi saya diantar pak, saya bilang sama teman-teman jaksa, keliru seorang pejabat jaksa kalau tidak memudahkan jaksanya masuk surga. Mana ada orang hebat di depan penyidik? Coba, biar dia profesor, bupati, wali kota, menteri sekalipun, kalau sudah di depan penyidik hilang semua ilmunya. Iya toh pak? Iya pak. Coba itu. Maka bapak jangan merendahkan diri dengan ini. Jangan. Duit bapak tidak akan miskin, tapi punya loyalitas, punya kredibilitas, punya harga diri. Meskipun bapak sudah berkalang tanah, orang masih mengingatnya. Contoh paling konkret di Indonesia, Bapak Jaksa Agung, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Siapa tidak akui? Kalau seorang jaksa pasti akui Pak Baharudin Lopa. Tidak juga miskin beliau dengan kejujurannya, tidak juga mati kelaparan dengan kejujurannya, tidak juga bangkrut dengan kejujurannya. Tapi mereka yang menyalahgunakan pangkat jabatan, kaya kau di dunia, mewah mentereng kau di dunia, tapi begitu kau tinggalkan warkop, begitu kau tinggalkan tempat diskusi, orang semua bilang barang mahal, tapi barang curi semua itu. Tapi kalau bapak menjadi jaksa yang jujur, dunia akhirat bapak akan dimudahkan masuk surga. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Semua orang tidak akan mendapat perlindungan kecuali 7 golongan. Satu di antaranya, imamun adil, hak jaksa, penegak hukum, pejabat yang adil. Dan luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Allah, menyaksanakan dengan sedekah ilmu kita, sedekah dengan jabatan kita, manfaatkan jabatan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya mohon maaf, bapak-bapak banyak tergelincir kalau istrinya punya selera melebihi penghasilan suami. Mohon maaf ibu-ibu jaksa, saya harus sampaikan, ibu keterlaluan kalau tidak melindungi suami. Coba kalian ini kasihan, ini istri-istri yang tidak jelas pekerjaan suaminya. Iya toh ibu? Iya toh? Iya bu? Ibu-ibu alhamdulillah jaksa terhormat. Iya toh? Maka cara bersyukurnya, lindungi suami dari penyalahgunaan. Itulah fungsinya istri, menasehati suami. Begitu suami pergi bersidang, WhatsApp suamimu, ibu tinggal sholat duha, minta ibu sholat hajat supaya Allah melindungi suami dari fitnah dunia, dari fitnah jabatan. Sudah sholat duha, sudah sholat hajat, ibu doakan, ya Allah lindungi suami saya, tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada suami saya memberantas kebatilan itu. Lalu setelah itu kau WhatsApp suamimu, bang jangan galau dalam bekerja, Allah selalu melindungimu dan saya mendoakanmu dari rumah, salam sayang selalu istrimu dari rumah. Senang. Bapak jaksa pernah dapat WhatsApp begitu? Hah? Paling jangan lupa singgah beli telur. Masya Allah. Ya bu, gaji jaksa 20 juta, supaya suami tidak salah pikiran, ibu gaya hidup 15 juta, aman. Gaji jaksa 20 juta, gaya istrinya 25 juta, pasti suami cari penghasilan tambahan.
dan penghasilan tambahan itu sudah nyerempet-nyerempet maksiat. Oke, dia lolos dari hukuman dunia, tapi yang pasti tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Apa akibatnya? Lolos dari hukuman dunia, kode etik tidak menemukannya, hukum pidana tidak menjeratnya, tapi apa yang kita dapat? Anak kita durhaka. Banyak kita lihat pejabat dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, dibukakan pintu turun dari mobil, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Kenapa? Karena darah dagingnya uang haram. Maka istri yang baik, suami gaji 25 juta, gaya hiduplah 20 juta supaya ada lebihnya. Biasakan ibu-ibu selera. Pula suaminya terima gaji 20 juta, "Pak, belikan saya jilbab." Suami karena cinta dibelikan jilbab. Beli jilbab tidak masalah, yang jadi masalah setelah efek beli jilbab. Sudah beli jilbab apa? "Masa anda matching dengan tasku, Pak?" Dibelikan lagi tas. Sudah dibelikan tas, nah bilang, "Masa anda serasi dengan roknya? Masa anda serasi dengan sepatunya? Sudah matching semua, apalagi dia bilang, "Masa cuma satu pasang?" Setiap arisan ini terus orang sudah tahu semua. Justru kalau ibu tinggi jabatan suami, pangkat suami menentukan di kantor, tapi ibu gaya hidup sederhana, semua akan respect sama ibu. Istri kejak, isi kepala loh itu. "Wih, masa? Ih, iya kah? Iya, wih. Eh, enggak enak deh. Kita masa kita anak buah lebih mahal sendalnya. Enggak deh, enggak deh." Nah, itu. Bisa kan? Jadi kalau datang suami, "Pak, biasanya 20 juta satu bulan, ini kenapa 20.500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal, kasih masuk. Kalau tidak halal, saya tidak mau makan uang haram." Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Bisa? 500 ribu? Bisa. 50 juta? Bengkok muka. Salatullah.

termasuk diantaranya gunakan jabatan pangkat untuk menghalangi kebatilan. Kita tahu ini jelas-jelas korupsi. Kita tahu jelas-jelas ini pejabat yang nakal. Lalu kita jerat hukuman yang ringan. Lalu dia kemudian bisa lagi lepas. Lalu dia mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih. Maka selama dia menjalankan perintah-perintah dan ada kebatilan di dalamnya, selama itu Bapak dapat kiriman dosa. Jadi dosa, amal jariah bukan cuma yang baik. Amal jariah ada dua. Ada jariah kebaikan yang mengalir terus kebaikan-kebaikan, ada juga amal keburukan yang mengalir terus-terus dosa. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita berhindar kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi hidupnya, diberikan umur panjang. Panjang bukan sekedar berpuluh-puluh tahun tapi tidak faedah, tapi menjadi orang yang banyak manfaat. Seperti Pak Kajati hari ini ulang tahun dengan banyak manfaat, bukan cuma kita hadir datang di sini, tapi insya Allah ada oleh-oleh buah tangan yang kita dapat. Inilah yang Nabi katakan, hayrun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa? Terus. Kok kira kak tukang parkir? Terus. Ustaz ini masih bisa satu jam? Serius ibu? Betul? Saya sudah tidak bisa. Masih mau dengar ceramah Ustaz? Gampang. Caranya buka YouTube. YouTube agak panjang-panjang. Sudah miku keli Ustaz. Tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah, ada yang panjang bisa di YouTube. Adik-adik, ada yang Instagram. Satu-satu menit, dua menit, tiga menit. Nah, bagaimana caranya? Follow saya. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212 centang biru. Nah, di situ ada ceramah-ceramah singkat. Kalau YouTube kan tak panjangi banyak kuota nak habisi. Kalau IG tak satu menit, dua menit, ya. Dasat Latif 1212. Demikian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan hadiah sebaik-baik hadiah saya kepada Bapak Kajati yang berulang tahun pada kesempatan ini, dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk beliau dan keluarga. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Insyaallah kita bertemu lagi sebentar malam. Saya ada ceramah setelah maghrib sampai isya di Masjid An-Nur Komplek Pondok Indah. Ya, ya itu mi, cocok mi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Ayo kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka samiun karibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, di kantor kejaksaan tinggi ini, penegakan hukum bagi rakyat Indonesia, tunjukkanlah mereka yang berada di kantor ini yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana la tusik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah jagung. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Aedi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
3: Enek apa toh Kang? Kok ketoke apa wenteng?
2: Iya iki Pak, sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu aja ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Pasti.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: Kaumbagaan Toilet. Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: minggir. Cah ganteng orang. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas cengonu, Mbak.
3: Pas gede, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh,
2: oh.
3: Ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
3: Ayo, kono gendeng, sunat.
4: Griya Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667 0816 4386 667.

radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Di peta, namanya berarti Tanjung Hijau. Tapi dari udara, yang terlihat cuma batu vulkanik dan tanah pecah-pecah dengan hujan yang cuma turun beberapa hari dalam setahun. Bagian dari 10 pulau ini, cuma 4 yang punya aliran sungai sepanjang tahun. Dan lebih gilanya lagi, 8 dari 10 butir makanan di negara ini bukan tumbuh dari tanahnya sendiri, melainkan menyeberangi Atlantik lebih dulu sebelum sampai ke meja makan. Secara logika, Cabo Verde seharusnya sulit berdiri dengan kuat. Namun anehnya, standar hidup di kepulauan ini termasuk yang tertinggi di seluruh Afrika. Capaian yang biasanya lahir dari tambang, minyak, atau lahan subur. Tiga hal yang tidak dimiliki satupun dari 10 pulau ini. Padahal yang dimiliki kepulauan ini cuma laut di sekelilingnya. Dan satu kebiasaan turun-temurun yang justru jadi alasan negara ini masih berdiri sampai hari ini. Nama Cabo Verde diberikan oleh penjelajah Portugis pada abad ke-15. Nama itu diambil dari sebuah tanjung berhutan lebat di pesisir Senegal, tempat yang mereka lewati sebelum menemukan kepulauan ini. Namun, pulau-pulau yang mereka temukan di tengah Atlantik justru berbeda jauh dari nama itu. 10 pulau ini lahir dari aktivitas vulkanik. Tanahnya keras, lerengnya terjal, dan sebagian wilayahnya terlihat seperti landscape yang dipaksa bertahan di bawah matahari. Arus laut dingin di sekitarnya ikut menekan kelembapan udara, membuat hujan tidak selalu datang seperti yang dibutuhkan manusia. Dari awal, Cabo Verde bukan tempat yang mudah untuk bertani. Di kepulauan ini, kekeringan adalah bagian panjang dari sejarahnya. Sejak akhir abad ke-18, Cabo Verde berkali-kali dilanda kekeringan dan kelaparan. Siklusnya bisa datang berulang, rata-rata sekitar 5 tahun sekali, lalu diperparah oleh deforestasi dan penggembalaan berlebih yang mengikis vegetasi penahan kelembapan tanah. Ketika pohon hilang, tanah makin sulit menyimpan air. Ketika tanah tidak lagi menyimpan air, satu musim hujan yang gagal bisa berubah menjadi bencana. Dampaknya pernah sangat mengerikan. 3 kekeringan besar pada abad ke-18 dan 19 menewaskan lebih dari 100.000 orang karena kelaparan. Lalu pada abad ke-20, 2 bencana terburuk terjadi pada 1941 sampai 1943 dan 1947 sampai 1948. Sekitar 45.000 jiwa meninggal. Di Pulau Fogo, separuh populasinya musnah. Bahkan, pada masa kolonial Portugis, kata kelaparan pernah dilarang muncul di media, seolah bencana itu bisa disembunyikan hanya dengan menghapus namanya. Tapi masalah ini tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Pada 2018, kekeringan panjang membuat bendungan Point Lao di Pulau Santiago mengering. Bagi negara yang sejak awal sulit mengandalkan air, peristiwa itu seperti pengingat bahwa fondasi pertanian Cabo Verde masih sangat rapuh. Dampaknya pelan-pelan terlihat di angka ekonomi. Pada tahun 2000, pertanian masih menyumbang 9,7% terhadap perekonomian nasional. Pada 2021, angkanya turun menjadi 7,8%. Tenaga kerja di sektor pertanian juga menyusut lebih tajam. Dari 23% pada tahun 2000, turun menjadi hanya 10,6% pada 2021. Itu artinya semakin sedikit orang yang menggantungkan hidup dari tanah. Bukan karena orang Cabo Verde tidak mau lagi bertani. Masalahnya, tanah mereka semakin sulit diajak berkompromi. Air tidak cukup, musim hujan makin sulit ditebak. Dan biaya untuk mempertahankan pertanian terus naik. Hari ini, air minum dan air irigasi banyak bergantung pada desalinasi air laut. Teknologi ini membantu, tapi harganya mahal. Untuk mengubah air laut menjadi air yang bisa dipakai, negara membutuhkan energi besar. Sementara, hampir seluruh pasokan listrik Cabo Verde masih berasal dari bahan bakar fosil yang harus didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, krisis air dan krisis energi saling terhubung. Semakin besar kebutuhan air, semakin besar pula energi yang harus dibakar. Semakin besar energi yang dibutuhkan, semakin mahal ongkos yang harus ditanggung negara. IMF bahkan menyebut kombinasi kekeringan, kelangkaan air, dan ketergantungan pada energi fosil sebagai salah satu tantangan pembangunan paling mendasar bagi Cabo Verde. Di lembah kering Pulau Santiago, gambaran itu terlihat manusiawi. Bagi generasi orang tua, bertani adalah cara hidup. Tapi bagi generasi setelahnya, ladang mulai terlihat seperti masa depan yang terlalu berat. Semakin banyak anak muda memilih meninggalkan pertanian keluarga, bukan karena mereka tidak punya ikatan dengan tanah itu, melainkan karena air yang tersedia tidak cukup untuk semua orang yang ingin tetap bertani. Jauh sebelum krisis air modern menjadi masalah besar, Cabo Verde sudah menemukan cara lain untuk menjadi bernilai. Tanahnya memang tidak banyak memberi, tapi letaknya di tengah Atlantik membuat kepulauan ini sulit diabaikan oleh kapal-kapal yang bergerak di antara Eropa, Afrika, dan benua Amerika. Sejak abad ke-15, 10 pulau ini berada di salah satu jalur laut paling penting di dunia. Kapal yang menyeberangi samudra membutuhkan tempat singgah, tempat mengisi bekal, memperbaiki perjalanan, dan menghubungkan satu benua dengan benua lain. Dari sinilah Cabo Verde mulai punya arti ekonomi. Pada 1497, Vasco da Gama singgah di kepulauan ini dalam pelayarannya menuju India. Dua dekade kemudian, pada 1519, ekspedisi keliling dunia pertama yang dipimpin Ferdinand Magellan juga melewati jalur yang sama. Untuk kepulauan kecil yang tanahnya sulit ditanami, kedatangan kapal-kapal besar seperti ini menunjukkan satu hal penting. Cabo Verde mungkin miskin sumber daya, tetapi posisi strategisnya memberi keuntungan. Namun nilai geografis itu juga membawa babak paling gelap dalam sejarahnya. Sepanjang abad ke-16 dan 17, pulau-pulau ini menjadi titik transit dalam perdagangan manusia lintas Atlantik. Orang-orang Afrika yang diperbudak dikumpulkan di sini, lalu dikapalkan ke perkebunan-perkebunan di benua Amerika. Ciudad de Velia di Pulau Santiago tumbuh menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan segitiga yang menghubungkan Afrika, Eropa, dan Amerika. Di Santiago dan Fogo, perkebunan tebu serta kapas berkembang dari tenaga kerja paksa. Kekayaan yang muncul di kepulauan ini tidak lahir dari kesuburan tanah semata, melainkan dari sistem perdagangan brutal yang menjadikan manusia sebagai barang muatan. Lalu ketika perdagangan budak dihapuskan pada akhir abad ke-19, fondasi ekonomi lama itu ikut runtuh. Cabo Verde kehilangan sumber kemakmuran yang selama berabad-abad menopang pelabuhan dan perkebunannya. Tapi seperti yang berkali-kali terjadi dalam sejarah kepulauan ini, geografi kembali memberi jalan lain. Kali ini bukan lewat kapal layar yang membawa manusia melintasi Atlantik, melainkan lewat kapal uap yang membutuhkan bahan bakar, komunikasi, dan titik singgah di tengah samudra. Pelabuhan Mindelo di Pulau São Vicente kemudian naik menjadi pusat baru. Di era kapal uap, Mindelo berubah menjadi stasiun pengisian batu bara dan simpul telegraf transatlantik. Kapal-kapal yang melintasi Atlantik singgah untuk mengisi bahan bakar. Sementara jaringan telegraf membuat pulau kecil ini ikut tersambung dengan arus informasi global. Pada puncak kejayaannya di dekade 1920-an, hampir 2.000 kapal singgah setiap tahun untuk mengisi bahan bakar. Dari sini terlihat pola yang terus berulang dalam sejarah Cabo Verde. Dua kali Cabo Verde nyaris kehilangan penopang ekonominya, dua kali pula letaknya di tengah laut menawarkan jalan keluar baru. Bukan dari sesuatu yang tumbuh di tanahnya, melainkan dari dunia luar yang terus lewat di sekelilingnya. Kejayaan Mindelo ternyata tidak berlangsung selamanya. Begitu kapal-kapal dunia mulai meninggalkan batu bara dan beralih ke minyak, pelabuhan yang dulu ramai itu perlahan kehilangan alasan untuk disinggahi. Jalur pelayaran berubah, kapal tidak lagi membutuhkan titik pengisian batu bara seperti sebelumnya. Di saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan pesaing seperti Dakar dan Kepulauan Canary mulai mengambil alih peran yang dulu membuat Cabo Verde penting di tengah Atlantik. Sekali lagi, kepulauan ini kehilangan salah satu penopang ekonominya. Namun kali ini, jalan keluarnya tidak datang dari pelabuhan baru, tambang baru, atau hasil bumi baru. Jalan keluarnya datang dari sesuatu yang lebih manusiawi, yakni orang-orang Cabo Verde sendiri yang mulai pergi. Sebetulnya, benih migrasi itu sudah ditanam jauh lebih awal. Sejak permulaan abad ke-19, laki-laki dari Pulau Brava dan Fogo direkrut kapal-kapal pemburu paus asal Massachusetts yang singgah untuk mengisi perbekalan di kepulauan ini. Sebagian dari mereka menetap di New Bedford, bekerja di industri perburuan paus dan tekstil. Bahkan ada yang membuka jalur kapal transatlantik sendiri untuk mengangkut lebih banyak orang dari kampung halaman mereka. Komunitas itu tumbuh menjadi cikal bakal diaspora terbesar negara ini di Amerika Serikat sampai sekarang. Setiap kali krisis datang, kekeringan, kelaparan, resesi, gelombang migrasi baru selalu mengikutinya. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari ini, diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang berketurunan Cabo Verde tersebar di seluruh dunia. Dan kurang dari separuhnya benar-benar tinggal di kepulauan tersebut. 500 ribu diantaranya menetap di Amerika Serikat, 260 ribu di Portugal, sisanya tersebar di Perancis, Belanda, sampai Senegal. Diaspora sebesar ini bukan sekedar catatan demografi yang menarik untuk dibahas. Diaspora inilah yang menopang langsung perekonomian negara lewat kiriman uang setiap bulan, dan besarnya kiriman itu cukup untuk mengguncang seluruh sistem keuangan negara kalau tiba-tiba berhenti mengalir. Hari ini, ekonomi Cabo Verde bertumpu pada jasa, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan publik menyumbang sekitar 3/4 dari pendapatan nasional. Pariwisata menjadi mesin utamanya, namun sektor ini sangat bergantung pada Eropa. Ketika ekonomi Eropa melambat, jumlah wisatawan yang datang ke Cabo Verde ikut melemah. Masalahnya, negara ini juga mencatat defisit dagang besar hampir setiap tahun. Sebagian besar kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar negeri, mulai dari makanan, bahan bakar, sampai barang konsumsi. Lubang itu ditutup oleh bantuan pembangunan asing dan kiriman uang dari diaspora. Pada 2024, remitansi setara 12,3% dari PDB Cabo Verde, salah satu rasio tertinggi di kawasan Sub-Sahara Afrika. Untuk negara sekecil ini, angka itu sangat besar. Uang yang dikirim dari keluarga di luar negeri bukan hanya membantu rumah tangga, tapi ikut menjaga konsumsi nasional tetap berjalan. Cadangan devisa juga menjadi bantalan penting. Pada akhir 2025, cadangan internasional Cabo Verde berada di kisaran 1,06 miliar euro, atau cukup untuk menutup lebih dari 5 bulan kebutuhan impor. Angka ini memberi ruang bernapas, tapi tetap tipis bagi negara yang sangat bergantung pada barang dari luar. Di titik ini, kelemahan utama Cabo Verde terlihat jelas. Dua sumber uang terpentingnya berada di luar kendali negara itu sendiri. Turis yang datang dari benua lain dan diaspora yang bekerja di negeri orang. Jika salah satunya terganggu, dampaknya bisa langsung turun ke rumah-rumah penduduk. Karena itu, Cabo Verde memang berhasil membangun ekonomi dari keterbatasan geografisnya. Tapi keberhasilan itu selalu membawa resiko yang sama. Negara ini bisa tumbuh ketika dunia luar bergerak baik dan ikut terguncang ketika dunia luar mulai goyah. Sejak awal 1990-an, Cabo Verde dikenal sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Afrika. Kekuasaan berganti lewat pemilu, partai oposisi bisa menang, dan perubahan politik biasanya berjalan tanpa gejolak besar. Stabilitas itu kembali terlihat setelah pemilu tingkat kota pada Desember 2024. Kemenangan oposisi PAICV langsung memicu reshuffle kabinet sekaligus menjadi sinyal politik penting menjelang pemilu legislatif yang dijadwalkan pada April 2026. Sistem semi-parlementer Cabo Verde juga membuat presiden dan perdana menteri bisa berasal dari partai berbeda tanpa membuat negara macet terlalu lama. Untuk negara kecil yang sangat bergantung pada kepercayaan luar negeri, pola seperti itu menjadi modal besar. Kelangkaan sumber daya ikut membentuk politiknya. Cabo Verde tidak punya minyak besar, tambang raksasa, atau lahan luas yang bisa diperebutkan elit politik. Akibatnya, perebutan kekuasaan tidak bertumpu pada satu sumber kekayaan alam yang sangat besar. Struktur utangnya juga relatif lebih aman dibanding banyak negara berkembang lain. Sekitar 2/3 utang luar negeri Cabo Verde dipegang kreditor multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, dan IMF dalam bentuk pinjaman lunak. Bagi negara yang ekonominya bergantung pada turis, diaspora, dan bantuan luar negeri, stabilitas semacam ini bukan sekedar urusan politik. Ini bagian dari cara Cabo Verde menjaga kepercayaan dunia luar agar uang, investasi, dan dukungan tetap mengalir. Pemerintah Cabo Verde mulai mencoba membalik krisis air lewat teknologi. Di São Domingos, pabrik desalinasi bertenaga surya dibangun lewat kerjasama sekitar 807 miliar rupiah dengan Hungaria. Proyek ini menambah pasokan air hampir 900 ribu meter kubik per tahun dan manfaatnya menjangkau lebih dari 1.000 petani. Air laut mulai diubah menjadi air irigasi, sehingga pertanian tidak sepenuhnya menunggu musim yang makin sulit diprediksi. Di panggung yang berbeda, Cabo Verde juga mencatat sejarah baru. Negara kecil ini berhasil debut di Piala Dunia FIFA 2026, kualifikasi pertama mereka sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi negara sekecil Cabo Verde, sorotan global seperti ini bukan hanya soal olahraga. Ini menjadi bentuk pengakuan yang jarang mereka dapat lewat jalur ekonomi biasa. Nama yang biasanya tenggelam di peta Atlantik tiba-tiba muncul di layar dunia. Taruhan Cabo Verde berikutnya ada di dua arah itu, membuat hidup di dalam pulau sedikit lebih aman lewat air dan teknologi, sambil menjaga agar dunia luar tetap melihat, datang, dan terhubung dengan kepulauan kecil ini. 10 pulau vulkanik ini tidak pernah punya tambang untuk digali, minyak untuk dipompa, atau lahan luas untuk ditanami. Yang dipunya cuma laut di sekelilingnya, jalur pelayaran yang kebetulan melintas, dan orang-orang yang berulang kali memilih pergi setiap kali tanah kelahiran mereka tidak lagi sanggup menghidupi. Dari kebiasaan pergi itulah, negara ini justru menemukan caranya sendiri untuk tetap berdiri. Bukan dengan menahan warganya di rumah, tapi dengan membiarkan mereka pergi sejauh mungkin, lalu tetap mengirim sebagian dari yang mereka dapat kembali ke pulau yang mereka tinggalkan. Indonesia, dengan jutaan pekerja migran yang tersebar dari Hong Kong sampai Arab Saudi, mungkin sudah tidak asing dengan pola semacam ini. Bedanya, di kepulauan kecil di tengah Atlantik ini, pergi sudah lama berhenti jadi pilihan darurat, dan berubah menjadi fondasi yang menopang negara dari satu generasi ke generasi berikutnya.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, explainer, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah jenengan ndang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam murat karo kolesterol. Ora ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi ya aja timbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nor-nor, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Loh, lah dikandani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.